Aceh Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek. Sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

semua, masih bersama Ma Cece ini ya. Dan program acara selanjutnya ada Warung Papeda ya, yang nantinya akan Ma Cece hadirkan juga dengan serangkaian informasi kesehatan dalam program acara Kita Orang Warung Papeda.

Iya, macam-macam kakak-adik orang semua masih dalam program acara Warung Papeda ya. Dan di pagi hari ini dalam program acara kita orang Warung Papeda ya, ada berbagai informasi kesehatan yang masih Mace Jane hadirkan ya. Dan Mace Jane bagikan satu info kesehatan, apa itu eksim ya. Dan untuk pace-mace kakak-adik kami yang belum tahu ya, kita juga bisa mengenali ciri-ciri dan juga ada punya penyebab ya. Dan rasa gatal yang mungkin terus muncul ya, ini bisa terjadi ya, dan ini bukan sekedar masalah kulit biasa, apalagi jika disertai dengan ruam dan juga kita kulit yang kering dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari ya. Ini Mace Jane melansir dari Halodoc. Dan eksim ini adalah istilah untuk peradangan kulit yang menimbulkan juga kemerahan, kekeringan, ruam, dan juga rasa gatal. Dan kondisi ini juga dikenal sebagai dermatitis dan juga umumnya tidak menular ya. Tetapi eksim ini terjadi saat kulit mengalami gangguan yang memicu respon peradangan ya, dan juga respon sistem kekebalan yang berlebihan, pace-mace, dan ini terhadap alergen atau iritan dapat memperparah juga kondisi tersebut. Ya, dan eksim ini dapat dialami siapa saja ya, tetapi kondisi tersebut umumnya mulai muncul sejak masa kanak-kanak ya, dan juga eksim ini dapat berlangsung lama dan cenderung mengalami kekambuhan. Ya, Mace Jane masih membagikan beberapa ciri eksim ya yang paling mudah kita kenali ya, selepas satu lagu.

0: RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace, KKD dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut, ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional, ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore, ya. Ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan, ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang, ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini, ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak, ya, di Papua ini, ya, sekitar hampir 300 suku, ya, dan juga zona ekologi yang berbeda, ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua, ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan, ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan, ya. Gue juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua, ya. Salah satunya adalah di Bovendigul, ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul, ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul, ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo, ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu, ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon, ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha, ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan, ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua, ya. Salah satunya, ya, seperti di Bovendigul, ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga, ya, kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini, ternyata memiliki kemiripan, ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda, ya. Seperti permainan Kueritop, ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul, ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari.

Kan penggunaan istilah ya seperti kekenaya pada orang Mandobo ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Kalau di waktu dulu permainan kekenaya atau kueritop ini pada orang Mambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueritop pada orang Mambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueritop atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo.

Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan kekenai atau keritop ini bila dimainkan oleh dua orang, ya mereka itu akan saling berhadap-hadapan. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian, ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan, ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu, ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang, ya, saat bermain, ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan model bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya, ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenai atau queritop ini, ya. Jadi untuk menentukan pemenang, ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan, ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan, ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah, permainan kekenai atau queritop ini juga, ya, bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi, ya, atau mengisi waktu luang, ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita, ya. Nah, saat ini, ya, permainan kekenai atau queritop ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga, ya, di tanah Papua seperti itu, ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif, ya, dalam kehidupan manusia, ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural, ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis, ya. Jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus, ya, dimaknai, ditafsirkan, ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan, ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya, ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenai atau queritop ini hampir punah, ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan, ya, permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui, ya, permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenai atau queritop.

0: Itu nama lokasinya Gunung Layung. Kalau yang kita lihat kondisi yang ditambang itu.
1: Lelaki itu nampak gelisah. Wajahnya murung tatkala melihat hamparan hutan yang dulunya hijau, kini sedikit demi sedikit mulai gundul. Dia adalah Markus Masi, warga RT 02 Kampung Ongko Asa, Kecamatan Barantongko, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim. Markus mengajak saya mendatangi ladangnya yang berbatasan langsung dengan lokasi tambang batu bara PT Kencana Wilsa. Jaraknya hanya sekitar 12 km dari pusat kota Sendawar, ibu kota Kabupaten Kutai Barat. Markus masih tak bisa menyembunyikan rasa sedih. Suara alam kini mulai berganti deru mesin. Sebab hanya sekitar 2 km di depannya, nampak sejumlah alat berat tengah beroperasi menggali perut bumi.
0: Itu nama lokasinya Gunung Layung. Kalau yang kita lihat sendiri yang ditambang itu. Kalau mereka nambang, hemat bojok.

0: Kami berdiri tepat di pinggir kebun sebelah timur. Lokasinya seperti kawah. Di sebelah kanan kebunnya nampak hutan masih sangat hijau. Itu adalah hutan adat Hemak Pojok seluas 50 hektar. Sebelah kiri nampak perkebunan masyarakat serta perkampungan dan Sungai Mahakam. Lalu di depan kami ada bukit tinggi. Warga menyebutnya Gunung Layung. Markus menyebut di bawah gunung itu ada 3 sumber mata air yang menjadi sumber air bersih sekaligus mengairi lahan pertanian warga di 4 kampung.
1: Yang kita sayangkan itu adalah sungai di bawah ini mengarah

0: Calin ke mahakam.
1: Markus menuturkan, sejak perusahaan masuk tahun 2010, warga Ongko Asa sudah menolak tambang batu bara. Bahkan warga dan lembaga adat kampung sempat mendenda PT Kencana Wirsa karena tanpa izin melakukan survei tambang di hutan adat Hemagojok. Tetapi perusahaan malah menjadikan pertemuan saat membayar denda adat sebagai kegiatan sosialisasi AMDAL. Hingga akhirnya, Kampung Ongko Asa masuk dalam area konsesi PT Kencana Wirsa bersama dengan 5 kampung lainnya di Kecamatan Barontongkok. Tahun 2018, warga dan pemerintah Kampung Ongko Asa mengadu ke Gubernur Kaltim untuk mengeluarkan wilayah mereka dari IUP PTKW. Saat itu disepakati Kampung Ongko Asa keluar dari izin AMDAL dan izin lingkungan. Perusahaan juga berjanji tidak menambang di Gunung Layung, tetapi tidak di inklav. Ini yang membuat perusahaan tetap ngotot masuk ke Ongko Asa. Terbaru tanggal 12 Juli 2022, pemerintah kampung kembali memberi lampu hijau dengan memberi rekomendasi ke PTKW. Rekomendasi itu semacam dukungan untuk perusahaan boleh menambang di wilayah Ongko Asa. Ini yang membuat warga kembali berjuang mati-matian mempertahankan wilayah mereka dari eksploitasi tambang. Warga pun melayangkan mosi tidak percaya kepada perangkat desa. Rekomendasi itu akhirnya dicabut 3 hari kemudian. Markus menyebut, alasan warga menolak tambang karena 90% masyarakat Ongko Asa bergantung dengan hutan dan lahan pertanian.
0: Bagi kami, hutan itulah tempat hidup, prinsip kami itu, kami orang Dayak. Kenapa tempat hidup? Dari situ kayu-kayu adat bisa kita ambil, sayur-sayur bisa ambil di situ, sungai kita ada ikan, kalau ini sudah tercemar, nggak ada ikannya lagi. Kami sangat memelihara itu, sangat menjaga itu. Alasan masyarakat menolak dari rekomendasi itu adalah yang paling utama karena bahasanya di situ adalah wilayah administratif Ongko Asa. Artinya

0: Selain itu, mereka tak ingin anak cucu mereka kehilangan mata pencaharian. Terlebih, dampak yang dirasakan juga sudah mulai terasa dengan keruhnya air sungai hingga kebisingan dan debu.
1: Yang jelas bencana lingkungan, yang bahayanya yang akan besar menurut saya tidak mendahului, tapi kalau ini betul-betul habis pohon-pohon yang ada di sini, dampak yang besar itu bahayanya bagi wilayah hilir. Kalau air ini naik, ketahan, air di sini naik, saya nggak tahu, saya nggak membayangkan.
0: Senada diungkap Trinaldo, pria yang juga menjabat juru tulis atau sekretaris kampung Angko Asa itu mengaku, pemerintah dan perusahaan tidak komitmen dengan kesepakatan yang telah dibuat. Apalagi kesepakatan tidak menambang Gunung Layung hanya di atas kertas. Sebab kini pengerukan di Gunung Layung sudah sampai tengah bukit.
2: Untuk warga Angko Asa sendiri sebenarnya

0: perintah kampung untuk batas wilayah. Jadi begitu batas kampung ini sudah jelas, kita ada kekuatan hukum dengan pernyataan dari dokumen AMDAL dan dari PT Kencana Wilsa bahwa tidak menambang di wilayah kita. Jadi kita bisa menjaga secara utuh wilayah kita lagi.
1: Kepala Kampung Ongko Asa Bagun berdalih, masuk dan tidak perusahaan ke desa berpenduduk 331 jiwa itu tergantung masyarakat. Jika masyarakat tidak menjual lahan, maka perusahaan tidak mungkin memaksa.
2: Kan itu kuncinya masyarakat. Kalau masyarakat tidak memberikan, kan tidak ada undang-undang bahwa pihak perusahaan memaksa. Harus, kan itu intinya. Maka dengan itu kami mempertimbangkan ketiga lembaga itu memberi rekomendasi.
1: Sementara itu Humas PT Kencana Wilsa Dian Dirga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan warga Ongko Asa. Jika masyarakat kukuh menolak, maka perusahaan akan angkat kaki.
3: Bapak tinggi ini misalkan, oh yaudah mencabut kembali kami gini-gini alasan itu, ya kami nggak jadi, dan kami nggak akan gerak.
1: Warga Ongko Asa hanya berharap kampung mereka dikeluarkan dari semua izin tambang, sehingga pemerintah desa dan kabupaten diminta segera mencabut izin lokasi yang telah diberikan. Das Rizno, Era Risnawar melaporkan.
4: Ya, masih kakak ada orang semua masih berbagi info kesehatan ya, dan iya apa itu eksim ya, dan kita bisa kenali ciri-ciri dan juga penyebabnya yang masih dibagikan untuk macam-macam kakak ada orang semua. Ya, dan ciri eksim yang paling mudah kita kenal adalah kulit kering ya, bersisik, kemerahan dan juga gatal pada kondisi tertentu. Dan kulit juga bisa pecah ya, berkerak, menebal atau terluka akibat garukan yang berulang ya. Dan pace-mace lokasi munculnya eksim ini bisa berbeda pada tiap orang ya, dan ini juga tergantung jenis dan kondisi kulit bagian yang rentan ya, terdampak juga antara lain tangan, kaki, leher, dada dan juga lutut, bahkan lipatan tubuh. Ya, dan penyebab eksim ini belum sepenuhnya diketahui karena dipengaruhi banyak faktor juga ya pace-mace. Tetapi kombinasi faktor genetik dan lingkungan ini juga diduga menjadi pemicu utama ya dalam kondisi tersebut. Ya, dan pace-mace faktor genetik ini juga dapat membuat seseorang ya lebih rentan juga mengalami eksim, terutama apabila terdapat riwayat kondisi serupa dalam kampung keluarga. Ya, mutasi gen tertentu juga ini dapat mempengaruhi fungsi perlindungan kulit dan respon sistem kekebalan tubuh. Bahkan selain faktor keturunan, lingkungan juga dapat memicu munculnya atau memperburuk gejala eksim ya pada seseorang. Dan pemicunya ini antara lain karena sabun, debu, bulu hewan ya atau serbuk sari dan perubahan suhu. Dan kulit juga yang terlalu kering ya, ini juga bisa membuat lapisan pelindung kulit lebih mudah terganggu dan juga rentan mengalami iritasi. Dan juga kondisi tersebut pace-mace kemudian ini bisa memudahkan memudahkan berbagai pemicu masuk ya atau bereaksi sehingga peradangan dan gejala eksim ini dapat muncul. Ya, dan stres juga bukan penyebab utama eksim, tetapi kondisi tersebut dapat memperburuk gejala atau memicu kekambuhan pada sebagian orang juga ya. Dan perubahan hormon, keringat, cuaca ekstrim, serta makanan tertentu ini juga dapat menjadi pemicu. Ya, rasa gatal membuat penderita juga kerap menggaruk kulit, tetapi kebiasaan tersebut justru dapat juga memperparah ya iritasi dan menyebabkan luka. Ya, garukan yang berulang ini juga dapat meningkatkan risiko infeksi ketika kampungnya kulit ini mengalami luka terbuka. Ya, dan dalam kondisi tersebut ya, eksim juga dapat disertai infeksi sehingga muncul cairan atau nanah di kulit yang terluka. Ya, dan ini melansir dari laman Siloam Hospitals ya. Eksim basah ya, ini juga dapat berkaitan dengan infeksi setelah kulit mengalami luka akibat garukan yang berulang. Ya, karena cenderung kambuh, penanganan eksim lebih berfokus pada mengendalikan gejala dan juga mencegah pemicunya muncul kembali. Dan juga perawatan ini dapat pace-mace dilakukan dengan menjaga kelembapan kulit dan juga akan bisa menghindari berbagai faktor yang ya faktor pencetus ya. Ya, dan itulah tadi satu info ya, apa itu eksim, dan sudah Mas Cicin bagikan dengan kita orang mengenali berbagai ciri dan juga penyebabnya. Ya, dan sudah pukul 8.48 menit. Ya, pukul 9 ya, 48 menit waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih Mas Cicin hadirkan untuk menemani kamu di hari ini.

0: Ya, peribahasa Melayu.
1: Rangkaian perjumpaan saya macam dari
0: Ateh Mupakat,
1: Pace Maceh,
0: Adat Bale, Ateh Sepakat.
1: Masih ada lagi berbagai program.
2: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas pakat.
1: Ya, dan Pace Maceh satu kata motivasi untuk kami hari ini, ya, hari kemarin.
3: Mulai dari baik atau mentang-mentang cantik. Kenapa sih? Kesel saya lihat anak baru itu gaya sekali.
4: Biarin sih. Mau-maunya dia.
3: Wah, saja ya.
4: Terus
3: mau diapain? Dia terjadi nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Sehat, baik.
4: Itu bullying namanya.
3: Apa?
4: Bullying. Artinya mengintimidasi, tahu?
1: Iya, segala kebaikan pun perlahan-lahan.
3: Nggak mukul.
4: Hina, omongan kasar.
1: Ya, Pace-Pace dari dorong semua. Pro
5: 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?
3: Jembatan Desa Air Trans.
2: Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini?
3: Iya. Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung, sinilah yang jualan cucur.
2: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Mm-hmm. Kenapa dibuat?
3: Ini buat tutup.
2: Oh, jadi ciri khas?
3: Ciri khasnya.
2: Makanya disebut cucur payung.
3: Iya. Uh-uh.

0: Curinggit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Taluk, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucuringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucuringgit karena bagian pinggirannya yang renyah dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari arah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payung. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
3: Mau.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat, bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama, tepung beras sama gula merah.
0: Seperti disampaikan oleh salah seorang pedagang, Leni Marlena, yang sudah berjualan sekitar 6 tahun, bahkan ada yang sudah berjualan hingga 15 tahun. Kita simak ceritanya.
2: Dengan ibu siapa, Bu?
1: Ibu Leni.
2: Ibu Leni. Udah berapa lama jualan di sini, Bu?
1: Udah lama, udah 5 tahun, 6 tahun. Kalau yang lama-lama lagi udah ada yang hampir 15 tahun.
2: Wah.
1: Dulunya di seberang jembatan.
2: Oh.
1: Tapi geser-geser sini soalnya di sana tempatnya sempit.
2: Oh.
1: Nggak ada buat istirahat.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ini nama jembatannya jembatan apa?

0: masyarakat yang akhirnya memilih untuk ikut mengadu nasib dengan berjualan daripada menganggur di rumah.
1: Pak, Ibu Dini.
2: Ibu Dini. Ibu Dini udah berapa lama jualan cucu payung?
1: Pai baru, ayo.
2: Berapa lama?
1: Palingan
2: 2 tahun.
1: Belum.
2: Oh, belum baru
1: setahun. Baru setahun.
2: Kenapa akhirnya memutuskan ikut jualan?
1: Jualan, enggak ada kerjaan di rumah. Jualan cucur.
2: Berarti pas lihat-lihat kayaknya ya. Banyak nih.
1: Dulu nolong ayu. Sekarang buat dewean.
2: Belajar dari mana ya. Buatnya?
1: Belajar dari ayu tuh lah, nengok ayu.
2: Susah nggak buat cucur ayu?
1: Nggak,
2: susah-susah ya. Oke, ikut sampai jam 8 juga?
1: Nggak, kalau aku dari jam 7 sampai jam 6.
2: Berarti nanti jam 6 pulang?
1: Ya.
2: Ini pulang ya.
0: Perjalanan waktu tidak melunturkan semangat para pejuang wanita ini dalam mengadu nasib untuk menjemput rezeki. Meskipun kedatangan COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan bagi para pedagang yang sangat mengandalkan pembeli untuk mampir dan berbelanja. Dan ini jauh menurun sejak awal tahun 2020.
1: Ini pengikut aku galau ini. Ini ayo, ini adek.
2: Ayu udah berapa lama?
1: 2014, berarti 7 tahun.
2: Nama siapa, Bu?
1: Eli Setia.
2: Iya, cak mana yuk prospeknya jualan cucur payung?
1: Kadang-kadang cek lah, kalau jualan kan, jualan
2: lagi rame?
1: Ya, kadang rame.
2: Kadang biasanya rame biasa. Di hari apa?
1: Kalau mingguan biasanya, biasanya dimulai sering Jumat, Sabtu, Minggu. Dan mau weekend kan, orang.
2: Jadi kalau hari-hari biasa?
1: Kadang juga, tapi ada juga. Kadang Senin rame, kadang ada.
2: Ini lagi COVID nih ngaruh, kan dulu kan pasti
1: yang
2: rame.
1: Paling pengaruh pas 2020. Ya, mulai April, mulai Maret itu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus kami baru buka lagi jualan. Banyak yang libur total.
2: Berarti tutupnya?
1: Iya, banyak. Karena ada yang coba jualan kan dari pagi sampai malam, gak dapat duit. Orang tidak ada yang berhenti. Pas Agustus merentoh mulai lagi.
2: Kami
1: ini, aku ini sebenarnya yang paling salah dok. Kalau seandainya sampai dengan perindak apa di perindak Kabupaten Lumani, kami usul-usul katanya kemarin tuh ada bantuan barang. Aku tidak bertemu dengan kabitnya itu lah berapa kali ini. Dulu aku lah masukkan berkas rombongan kawan-kawan nih. Tapi satu pun barang dengan namanya bantuan barang untuk khususnya kami kelompok gorengan cucur ringgit, terakhirnya tidak ada dapat satu pun dinas apa perindak. Tanya dikasih kompor, dandang, kuali itu, nah tapi tidak ada satu pun. Malah yang di desa lain tuh katanya tidak diusulkan, malah nyuruh dapat. Terus ngajak Itobo nih 2000 tahun belakang. Kan pertama kami ini udah dapat informasi pulau aja di desa ini yang ini udah ngajukan masalah UKM kan, padahal kami tahu sendiri ini yang di awal jangkau di nyu informasi diajak di ini kan. Nah tapi pas lah tahap kedua aku punya inisiatif, aku galau ngajak itu Boni banyak alhamdulillah cair kan ini ngurus UMKM di perindak juga.
2: Oh, tapi akhirnya cair dapat
1: cair ayo dapat
2: itu yang 2,4 apa yang 1,2
1: yang 2 mulai 2,4 yang 1,2 ini sebagian lah ini sebagian alah ada lagi yang ngumpulkan yang untuk 2021 ini kan belum memang belum keluar kan.
0: Suara rakyat makin lantang terdengar untuk tetap bertahan hidup. Mereka berusaha untuk menyampaikan suara hati para pedagang, khususnya di pasar cucur untuk mendapatkan bantuan. Dengan bersusah payah, akhirnya para pedagang di pasar cucur ini berhasil mendapatkan hak mereka. Semoga jeritan suara rakyat kecil masih dapat terdengar oleh para wakilnya, karena kita berjuang bukan hanya untuk menang, tapi untuk maju bersama dan meraih berkah. Saya, Feby Prapitasari, untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.
1: Ada apa sih rame-rame?
2: Itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
2: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
2: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 11.

Pacemake Kakade, lagu atau Wenani, merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya, para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, selamat siang Pak Cema, CKK Dedorang, dimanapun kita berada di siang hari ini. Kita orang berjumpa kembali lagi di kita punya suara budaya Papua, program 4 RRI Jayapura. Setelah tadi dari pukul 5 hingga di pukul 11 ya, ada Mace Jain yang menemani kita orang semua. Ya, masih di edisi Kamis 10 September 2026 ya. Bersama saya Mace Cheryl menyapa kita semua dan kembali mengudara di 89,3 MHz. Tentunya Mace Kakak Dede orang bisa download langsung ya melalui App Store maupun di Play Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Di Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, Mace Cheryl akan menemani Mace Kakak Dede orang dari pukul 11 nanti berakhir di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan kita punya sejumlah program acara di sepanjang hari ini. Dan jangan lupa buat Mace Kakak Dede orang nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita ada Suara Budaya Nusantara dan sebagai pelaksana yaitu dari RRI Palembang dan RRI Jakarta dan langsung dipandu oleh kita punya host dari RRI Palembang ada Lydia Wulandari dan dari RRI Jakarta ada Nova Kalista dengan topik Alkulturasi Budaya Cina Melayu dan sebagai narasumber ini ada Dr. M. Idris SPD MPD sebagai sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Jangan lupa buat Mace, Kakak Ade Dorang dimanapun kita berada di Suara Budaya Nusantara nanti di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sampai jam 4 sore. Dan Mace, Kakak Ade Dorang nanti di pukul 11 hingga di pukul 12 kembali Mace Sierra hadirkan kita punya warung UMKM dan masih dengan beberapa informasi UMKM juga dan informasi budaya juga di siang hari ini. Tentunya kita dihibur dengan kita lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu daerah Papua. Jangan kemana-mana buat Mace, Kakak Dede orang semua, Mace Cheryl kembali lagi akan menyapa kita orang semua. Hanya di kita punya Suara Budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
1: Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: sahabat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas, bersama saya Dina Arbarini. Hari ini, pagi-pagi kayak gini, enaknya kita harus memulai hari dengan sarapan dulu, supaya kita punya tenaga kuat untuk menghadapi seluruh aktivitas kita seharian. Kebetulan banget nih, saya udah ada di salah satu UMKM paling keren se-Kota Makassar dan kita akan sarapan di sini. Kira-kira kayak gimana nih keseruan saya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya plus juga icip-icip makanannya. Wow, udah gak sabar kan pastinya? Yuk, sobat UMKM, langsung let's go. UMKM, saya udah duduk di sini, udah siap-siap mau sarapan pagi ini. Namun saya nggak sendiri hari ini karena udah bareng dengan owner dari warung depan rumah. Halo, disapa dulu dong, Bang Andika Satria Nugraha atau akrabnya dipanggil dengan Bang Andi. Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ramai banget di belakang.

0: kontrakan rumah.
1: Oke.
0: Okay. Itu juga tenaga cuma masih saya sendiri yang apa mulai awal usahanya. Awalnya itu kan kita buka di Jalan Sawer Gading.
1: Betul.
0: Ya, itu kebetulan rumah nenek saya lama udah gak kepake, jadi saya maksimalkan aja saya pakai aja itu untuk mulai usaha. Nah, itu mulainya itu tahun 2021 awal.
1: Ya. 2021 awal ya? Oke.
0: Okay. Jadi sekarang itu sudah rame kurang lebih 3 tahun ya. Gitu. Jadi memang awal itu kita saya cuma karena kebetulan harus stay di Makassar, jadi ya udah saya cari kegiatan aja sambil temu-temu yang lain. Jadinya ya udah buka usaha aja.
1: 2021 awal ya. Berarti di Jalan Sawer Gading ya, depan sama rumah nenek.
0: Iya.
1: Nah, sekarang udah di tempat baru ini. Ya. Ini kapan dipindahnya nih?
0: Pindahnya ini baru kemarin pas bulan puasa 2023.
1: Oke. Okay.
0: Nah, bulan April.
1: April ya.
0: Kita mulai buka di sini pas puasa.
1: Dan literally sama juga nih depan rumah ya, beneran. Beneran juga ya depan rumah. Lucu banget sih sebenarnya, karena biasanya anak muda tuh apalagi anak muda zaman sekarang buka tempat usahanya atau tempat nongkrong atau yang nongkrong buka sampai malam seperti itu. Hadir warung depan rumah usaha anak muda Makassar, temanya adalah tempat sarapan gitu. Itu gimana sih awal mulanya, kenapa akhirnya tercetusnya adalah di jadi tempat sarapan bukan tempat nongkrong sampai malam gitu?
0: Kenapa buka sarapan? Saya itu kan biasa kalau pagi tuh bangun subuh. Subuh, nah jadi suka bingung tuh mau ngapain pagi-pagi kan, dari subuh sampai siang kan nggak tahu mau ngapain pagi-pagi. Ya udah saya coba saya pikir-pikir kalau usaha apa yang cocok ya pagi-pagi ya, apalagi kalau bukan tempat ngopi pagi sarapan kan. Nah, awalnya itu juga karena saya sendiri jadi fokus ke hanya ke beberapa menu aja. Kopi dan sarapan yang ringan-ringan kayak roti, kue gitu. Gitu starting awalnya pada saat masih sendiri untuk usaha ini.
1: Lama setelah itu?
0: Setelah 2021 running beberapa bulan ya alhamdulillah usahanya berkembang kan.
1: Lama-lamaan tambah rame.
0: Nah, kita mulai tambah menu-menu yang lain. Customer pun feedbacknya alhamdulillah sangat baik. Jadi kita bikin beberapa menu yang memang pas untuk sarapan pagi. Jadi memang pagi itu kan memang orang kita
1: benar-benar
0: cukup bagus lah potensi pasarnya untuk market pagi.
1: Betul. Iya, walaupun ini memang juga bisa dikatakan angin segar ya di UMKM, apalagi UMKM anak muda di Makassar yang semuanya fokus ke coffee shop sampai malam. Ternyata ada satu nih pilihan adalah tempat nongkrong di pagi hari sebelum kita mulai aktivitas atau mungkin tempat kumpul keluarga ya di saat weekend. Nah, dengan melihat waktu warung depan rumah cukup pesat memang perkembangannya dari awal 2021 sampai sekarang. Boleh tahu dong ini visitornya sehari bisa sampai berapa nih?
0: Ya kalau masalah visitor, pengunjung, kadang kita ini ya nggak tetap ya, fluktuatif
1: lah. Ya, namanya juga usaha seperti itu ya.
0: Turun lah, kalau tidak mungkin sehari di unit gas itu ya untuk pengunjung yang 100-an orang. Kadang masalahnya itu paling cuma yang kita bisa data dari beberapa produk yang
1: ada. Betul.
0: Dari situ patokan.
1: Rekor tuh bisa masak berapa mangkuk bubur nih sehari itu?
0: Kalau mangkuk bubur sekarang alhamdulillah kita bisa sampai 300-an.
1: Wih, dalam waktu pagi dan cepat seperti itu ya. Wih, 300 itu lumayan banget ya.
0: Dan roti juga jangan lupa.
1: Oh, roti nih. Roti, ini yang paling penting.
0: Roti juga kita siapin roti bakar. Itu juga sekarang itu animonya masyarakat Makassar luar biasa, roti juga ini.

0: Sekarang kita bisa udah prepare sampai 100-an kalau 100-an versi ini.
1: Wow. Jadi speaking of menu juga nih, boleh tahu dong sebenarnya awal mulanya kan memang cuma tempat ngopi doang, yeah, roti bakar, terus enlarging ke bubur seperti itu. Apa sih menu paling signature dari warung depan rumah nih? Sobat UMKM mungkin pengen tahu.
0: Ya, kalau kita bicara sekarang ya, yang paling signature sekarang paling ada beberapa roti bakar sama emang bubur ayam.
1: Betul. Gitu
0: yang sekarang paling di highlight.
1: Yes.
0: Di apa di depan rumah paling sama tambahan kopi
1: berarti memang bubur ayam roti bakar roti bakarnya spesifiknya yang mana
0: spesifiknya sekarang sih kita kan punya menu roti bakar itu ada dua jenis ada yang asin dan yang manis tapi yang lebih dominan kayaknya yang sekarang yang lebih bagus ini ya keluarnya itu yang manis jadi kan orang makan bubur,
1: cari yang manis nih. Habisnya makan gurih, ada yang manisnya lagi. Wih, jadi kayaknya di sini tuh keluar-keluar atau pulang-pulang lanjut aktivitas, bakal kenyang ya. Bisa menghadapi hari nih. Nah, ini udah jam segini kayaknya kita mau nunggu nih sambil ngobrol-ngobrol kita bakal coba-cobain juga nih menu-menu dari warung depan rumah. Kira-kira kita akan langsung review di sini ya bersama owner dari warung depan rumah. Kita akan balik lagi. Akhirnya makanan saya udah dateng nih. Wah, ini breakfastnya bisa kenyang sampai siang banget sih, sobat UMKM. Ini apa nih bang? Apa nih bang Andi? Bisa dijelasin nih? Ini di depan saya, wih, sedap banget.
0: Ini kan salah satu signature juga ini bubur ayam. Nah, di bubur ayam ini kita ada dua pilihan telur, kayak telur yang matang atau yang setengah matang kayak.
1: Oke. Saya sukanya yang mateng. Benar banget nih. Dan di sini juga bukan cuma bubur aja. Yeah. Ini dia nih. Tadi yang kita udah ngobrol tentang
0: roti
1: bakarnya. Ini tempting banget sih. Ini enak banget kelihatannya. Jelasin dong ini apa nih?
0: Nah, yang ini nih. Kan saya udah ceritain tadi ada dua jenis roti bakar ya.
1: Asin, ini yang manis. Ini adalah?
0: Ini roti bakar bulgogi. Itu daging slice yang dimarinasi semalaman, terus di grill. Nah, isiin sama ini. Kalau roti sama pakai keju mozzarella.
1: Saya kan ala-ala YouTuber, food YouTuber kayak gini. Kalau yang ini nih apa nih?
0: Ini satu juga best seller nih. Yang suka manis-manis gurih ini nih. Roti kayak butter, roti bakar kayak butter.
1: Gini.
0: Jadi roti bakar ini ada isian selai kaya sama potongan butter. Jadi nggak cuma manis, ada asin-asin gurihnya juga.
1: Oke. Wih, keren banget. Ini kalau misalnya udah makan bubur, makan rotinya lagi, dijamin kuat menghadapi hari ya. Pokoknya bisa menjalani hari semua kerjaan aman, beres semuanya ya. Tapi speaking juga dari warung depan rumah, ini sudah bergabung dengan Dinas Koperasi ya, dan UKM Kota Makassar. Gimana sih perubahan yang didapatkan ataupun mungkin apa nih hal yang terelevate setelah bergabung dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
0: Semenjak gabung sih di Diskop kita dapat beberapa benefit juga ya. Seperti terbantu masalah perizinan. Untuk networking dengan supplier dan lain-lain kita cukup terbantu juga. Terus kita dibantu untuk pemasaran juga. Itu juga salah satu beberapa hal memang Dinas Koperasi sangat membantu kita juga untuk mengembangkan usaha ini.
1: Jadi memang apalagi mungkin terlebih kepada administratif itu memang sangat terbantu. Usahanya udah keren, packagingnya udah bagus, visitornya udah ada, marketnya udah ada, dan tetap juga legalitasnya juga aman.
0: Karena dari Biskop itu membimbing kita untuk ingin membantu segala urusan administrasi.
1: Ini memang terbantu banget ya, memang dimana pastinya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memang jadi garda terdepan nih untuk jadi pelindung dan juga akan mengayomi seluruh UMKM di Kota Makassar. Nah, tadi juga saya sempat lihat nih di daerah kasir nih, nanti kita berikan cuplikannya. Ini bukan cuman menu-menu yang ada di warung depan rumah aja, tapi ada beberapa jajanan-jajanan lain. Itu bisa dijelasin nggak sih, Bang Andi?
0: Nah, jadi semenjak kita buka di sini, kita kan punya tetangga-tetangga nih. Ternyata tetangga-tetangga ini punya usaha juga di rumahnya. Usaha-usaha di rumahnya, entah itu jualan keripik, jualan kue. Ya udah kita coba gandeng untuk saling membantu lah. Apalagi dengan warga sekitar kan.
1: Memang
0: kerjasama sangat baik ya. Jadi bisa paling enggak usahanya bisa bermanfaat juga lah buat orang-orang sekeliling gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi maju-maju bersama.
1: Betul banget, betul banget. Karena memang semangatnya memang karena UMKM-nya harus naik kelas nih. Jadi bukan cuman untuk mempromosikan diri saja, untuk memperbesar diri sendiri saja, namun juga untuk emphasize atau elevate semua UMKM-UMKM di sekitar. Wah, luar biasa, luar biasa. Saya mau tahu nih, kira-kira warung depan rumah ada bocoran gak ya? Ini mau kedepannya kayak gimana?
0: Alhamdulillah sekarang kan untuk kedepannya kita memang ada beberapa planning. Insya Allah mungkin di tahun ini kita ada akan buka satu titik lagi.
1: Di mana itu?
0: Ini ya di sosial media ya.
1: Ini pasti harus follow terus ya.
0: Kebetulan juga kita itu ada stand untuk bubur. Kita kerjasama sama satu coffee shop di Jalan Rusan namanya Lidi Coffee. Jadi misalnya waktu ke Batu Putih lagi full, boleh main-main ke Lidi Coffee di Jalan Rusan.
1: Jadi kalau
0: bubur ya.
1: Jadi bisa di mana aja nih. Jadi kalau misalnya ke warung depan rumah di Jalan Batu Putih ini, waduh banyak banget orang nih, full nih. Nah, bisa nih bergeser dikit aja ke Jalan Rusan di Lidi Coffee ya. Di situ juga bisa sobat UMKM bisa dapatin dan juga nikmati semangkuk bubur dari warung depan rumah. Ada lagi? Mungkin nih.
0: Kayaknya
1: info-info selengkapnya ini teman-teman bisa langsung follow Instagramnya di warung depan rumah. Di mana?
0: @depanrumah hanya dua ya.
1: Depan rumah hanya
0: hanya dua.
1: Depan rumah ini bisa dicek di bawah sini nih. Nah, jadi kalau misalnya mau cek juga nih menu-menu terbaru mungkin atau mungkin ada informasi-informasi seru dari warung depan rumah, bisa langsung cek di sini ya, Bang Andi ya. Di mana? Di bawah? Di bawah sini. Oke deh. Nextnya kita kayaknya harus sarapan lagi nih sekarang nih. Kita akan sarapan dulu teman-teman dari sobat UMKM yang mau sarapan pagi, vibesnya oke banget di sini. Terbuka outdoor jadi super fresh, dan juga kalau misalnya pagi-pagi gini enaknya ngumpul sama keluarga, teman-teman, sahabat, seluruh orang terkasih bisa ngumpul di sini. Dan sekali kalau misalnya mau dapetin warung depan rumah, bisa ke Jalan Batu Putih Bundar
0: nomor 1.
1: Batu Putih Bundar juga nomor 1 di bawah sini, atau bisa dapetin juga di Cafe Lidi.
0: Lidi Coffee
1: di Jalan Rusa. Nah, itu dulu deh informasinya. Saya mau makan nih sama Bang Andi. Jadi nanti saksikan terus obrolan UMKM, sobat UMKM di YouTube dan Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Dan kira-kira nextnya kita bakal jalan-jalan ke UMKM mana lagi ya? Saksikan terus dan ikutin terus ya. Dan saya Dinar Bari ini.
0: Andika.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka. Tiga
0: M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Intermezzo.
3: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
4: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
3: Gak tahu, Cup.
4: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
3: Gak tahu, apa, Cup?
4: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
3: Kenapa, Cup?
4: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 12. Baca-baca ke KAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mas Ceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Mas Ceta akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya? Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sobat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya Sobat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sobat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, Sobat Budaya ya. Nah, sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya Sobat Budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, Sobat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sobat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih diketerompi ensiklopedia budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang sahabat budaya itu orang semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur.

Aman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya. Cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

0: Indonesia.
1: Pribahasa Jawa. Ajining diri dumunung ing lati. Ajining raga saka busana.
2: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
3: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
4: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
3: Kalau di sini enggak.
4: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
3: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
5: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
6: Kesenian Betawi ini sampai pudar.
7: Sinti Zainab dipungut anak abad Tuan Husin, hamil yang mungkin lama mungkin gede.

0: negara tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi kadang terlupakan. Salah satunya yang sudah mulai punah adalah Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat adalah seni sastra lisan asli Betawi yang syarat petuah dan ajaran kebajikan.
1: Sohib itu teman, hikayat cerita. Jadi teman kita yang bercerita. Di Betawi ini sudah langka. Diawali seingat saya itu Bapak Haji Ahmad Sofyan Jahid.
0: Beda dengan tahun 1980-an, saat ini tidak ada lagi kerumunan orang bersorak menyaksikan ucapan kocak sang Sohibul Hikayat.
2: Baju putih, kancingnya lain-lain, hijau, kuning, makhraja gede mulut, gede tinggi, cambangnya tebak komore, kumisnya potongan tali ayam. Dia punya mata hitam, mau banyak hitam, ya tebak.
0: Sebuah laporan menyebutkan, pernah ada pertunjukan Sohibul Hikayat yang dilakukan oleh Ustadz Miftah Saputra di kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Tapi setelah itu, jarang sekali ditemukan di telan zaman.
1: Sudah langka, Pak. Nggak ada bibit, melainkan saya sendiri. Saya jalani Daud tahun 1978 itu saya. Di radio swasta El Mondo. Rasosta El Mondo. 78. Jalan tahun 78 sampai 2010 sekarang, nggak, Pak?
0: Lakon Sohibul Hikayat dituntut memiliki wawasan luas, baik dalam segi agama maupun pengetahuan umum. Mengenai judul atau tema Sohibul Hikayat, biasanya sang lakon membawakan tema sesuai acara yang akan diperingati.
1: Kalau lagi maulid ya panen, musim hajatan ya panen, gitu. Suka dukanya banyak sekali, Pak. Kadang-kadang kita dijegat, habis acara tengah malam dijegat ya dengan anak-anak iseng. Penerusnya udah gak ada, sedangkan saya sekarang umur udah 53, belum ada generasi menurun sama sekali. Saya menjadi khawatir kesenian Betawi ini sampai pudar, gitu. Pengen sekali berkembang, tapi gak ada.

persatu kesenian tradisional asli Betawi tidak mampu bertahan. Butuh kepedulian kita semua untuk mempertahankan seni pertunjukan rakyat yang hidup berabad-abad ada di Jakarta. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

Baik, macam-macam kakak ada orang masih terus ya, kita punya suara budaya Papua di Perompat RRI Jayapura. Sudah pukul 12:44 ya. Mace Cheryl terus hadirkan kita punya galeri musik Nusantara, masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Nusantara dan lagu-lagu daerah Papua menghibur kita orang semua di siang hari ini. Apa kabar buat Pace-mace dorang ya, kakak ade dorang dimanapun kitong berada yang mungkin baru bergabung ya di kitong punya suara budaya Papua. Selamat siang saja, selamat beraktivitas, mungkin yang tengah menikmati makan siang juga bersama keluarga atau rekan kerja ya, teman-teman di tempat kerja. Selamat menikmati makan siang juga, dan yang masih mobile ya di perjalanan ya, semoga tetap aman ya sampai di tempat tujuan. Baik, Pace-mace kakak ade dorang, galeri musik Nusantara hadir sampai di pukul 13 waktu Indonesia Timur, masih menghadirkan beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya.

0: dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Metepeng Gandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu, ah.
2: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi,
2: Sampai akhirnya...
4: Ciki, bayar utang, loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Timor Papua jam 13. Pace-mace kekade, tari magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik Mace-Mace, kembali lagi Mace Sherlock menyapa kita semua di Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 13:03. Kita punya belajar bahasa daerah hadir sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan lagu-lagu Papua menghibur kita orang semua di siang hari ini. Apa kabar yang baru bergabung ya? Selamat siang saja buat kita semua. Selamat menikmati suasana siang bersama keluarga tercinta. Dan selamat menjalankan aktivitas ya buat Pace-Mace, kakak adik dorang semua. Dan jangan lupa ya, di pukul 15 hingga di pukul 16 waktu Indonesia Timur, atau di jam 3 sampai jam 4 sore nanti, kita ada Suara Budaya Nusantara dari sebagai pelaksana, yaitu RRI Palembang dan RRI Jakarta, dengan topik alkulturasi budaya Cina Melayu. Ada narasumber yaitu Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sebagai sejarawan Sumatera Selatan dan dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Langsung dipandu nanti oleh kita punya host dari RRI Palembang, ada Lydia Wulandari, dan dari RRI Jakarta ada Nova Kalista. Dan masih dengan kita lagu-lagu daerah Papua menghibur kita orang semua di siang hari ini. Apa kabar ya buat yang baru bergabung, selamat siang saja, selamat menikmati suasana siang dan lagu-lagu hiburan dari kita orang di Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Budaya Nusantara.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau merugikan.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba

0: yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Halo halo hai sahabat Angka dan Data Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan belnya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. 10. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu Pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. 9. Bahasa Bali dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa, menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. 8. Bahasa Aceh dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo dan 1

barat daya yang menggunakan bahasa Kluet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur,

0: ke-7, bahasa Banjar, dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ke-7 terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Bahasa Bugis, dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. 5. Bahasa Musi, dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Plakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain, seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. 4. Bahasa Minangkabau, dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah ini dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. 3. Bahasa Madura, dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka. Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia, di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumiayu, Cirebon, Kedung, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Tegal, hingga negara Suriname. Ya, sahabat angka dan data channel, itulah dia 10 bahasa daerah yang paling terkenal, paling populer, dan paling banyak digunakan. Di Indonesia sendiri memiliki 726 bahasa dari berbagai etnis atau suku di seluruh Indonesia. Kekayaan yang begitu luar biasa dan harus kita lestarikan dan berbeda-beda namun tetap satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Terima kasih.
1: Ya baik, Pak Cemaja Kakak Dede Orang masih di Ketong punya belajar bahasa daerah ya di siang hari ini. Dan tadi Ketong sudah dengarkan bersama itu ada tadi 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak yang ada di NKRI. Baik, Pak Cemaja Kakak Dede Orang masih terus di Ketong punya Suara Budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Dan Mace Cheryl punya satu informasi budaya hadir di siang hari ini yaitu dari tabung kayu hingga hadir di smartphone, begini caranya atau begini proses transformasi radio. Baik, macam-macam Kakak Dede Orang, seiring kemajuan teknologi komunikasi, radio ini mungkin telah mengalami banyak perubahan. Yang dari dahulu kala, radio ini masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam dan kini bentuknya lebih ringkas. Ya, pada masa awal perkembangan, radio ini macam-macam masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Dan komponen ini juga membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan lebih intensif. Perubahan berikutnya juga macam-macam ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an. Dan teknologi ini membuat radio ini lebih kecil dan mudah dibawa. Dan macam-macam kemunculan radio transistor membuat masyarakat juga bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Dan radio pun mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Iya, macam-macam di satu sisi juga perubahan bentuk radio juga dipengaruhi ya perkembangan sistem penyiarannya dari modulasi amplitudo radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Ya, dan macam-macam Kakak Dede Orang melansir Balai Kota, maksud kami melansir Balai Loka Monitor Ternate, teknologi AM dan FM ini menjadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Dan kedua sistem ini juga memperluas cara masyarakat menerima siaran. Dan macam-macam Kakak Dede Orang tahu seiring kemajuan teknologi di era digital, ternyata radio juga tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Dan siaran radio kini disalurkan ya secara digital melalui internet. Dan smartphone juga Dan komputer juga kini dapat dipakai untuk mendengarkan radio, dan pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial. Dan baca-baca KKD Dorang, radio internet ini berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini juga baca-baca memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung ya pada pemancar konvensional. Selain itu, baca-baca bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga ikut berubah, dan pendengar kini mendapat pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Dan walaupun bentuknya berubah, pace-pace tetapi radio tetap menjalankan fungsi utamanya, dan radio juga masih menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan. Ya, pace-pace KKD Dorang, itu tadi perjalanan radio ya, menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi dan kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang lebih mudah diakses. Baik, itu dia tadi pace-pace itu orang punya satu informasi sedikit ya mengenai transformasi radio ya, mulai dari tabung kayu sampai kini hadir di smartphone. Dan itu dia tadi pace-pace kita punya satu informasi budaya. Masih terus kita punya belajar bahasa daerah sampai di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Mace Cheryl masih hadirkan kita pelaku-pelaku daerah Papua dan beberapa informasi lainnya.

0: eh kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
1: Dan sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Kakak Mickey?
0: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
1: Bah, Stevie Wonder kan?
0: Oke, kita berdua ini dari grup yang namanya
2: No

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Miki?
1: Kalau kamu tanya, kamu mau pergi kemana, biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi mana?
0: Coba diulangnya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Makanya, saya pergi main bola.
1: Ditanya yeah. Kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, okay. Saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Yeah. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex.
0: Yombex.
1: Kakak, ku kerja di Jakarta, yombex.
0: Yombex.
1: Terus mereka biasa panggil tax. Kakak itu kax disingkat.
0: Kax.
1: Adix, bix gitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh pace. Hey, pace, kopi mana?
0: Pace,
1: kopi untuk
0: mana?
1: Cowok tuh ya. Untuk cewek, maci.
0: Kalau manggil mas atau mbak, itu dua-duanya kakak ya?
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia umur, panggil saja kakak sudah.
0: Ya, kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak gitu. Kalau di sini, kalau di sana bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak saya boleh ke situ, kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya, kak. Kaknya di belakang gitu. Kita itu, apa, dialek. Dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa? Nada-nada Papua gitu. Apalagi ya?
1: Bahasa mereka bilang poster. Maksudnya, "Wih, Kakak Steven, poster." Maksudnya itu
0: saya
1: posisi taman terkini di mana? Oh, saya di Taman Taman Anggrek. Kalau ditanya poster, Taman Anggrek jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa itu?
0: Rum berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Rumah di mana? Rum berlabu. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

selanjutnya kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, Pak Camat Jagaka Dedorang, masih di Kita Punya Suara Budaya Papua di Perompat RRI Jayapura, dan sudah pukul 14 lewat 7 menit, Galeri Musik Nusantara 2 hadir kembali menemani suasana siang hari Pak Camat Jagaka semua, masih dengan lagu-lagu daerah Papua dan lagu-lagu daerah Nusantara, dan ada beberapa informasi lainnya juga, informasi budaya buat Pak Camat Jagaka Dedorang semua di siang hari ini.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep, Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Batu mi angin memiri.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: Masih di Kitorong Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Mak Ceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sahabat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sahabat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majita akan hadirkan informasi

0: ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik. Ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara. Ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah. Ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini, ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music, ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat, ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sobat budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya, ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut, ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur, ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain, ya.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
2: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
3: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
2: Yuk, yuk. Senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
3: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk,

0: Yo, cool man.
1: Ih, gak boleh tahu.
0: Emang kenapa?
1: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
0: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
1: Awas ya.

melayang-layang, terbang melayang, terbangnya tinggi di pohon jati. Ini lagu Rebana Biang, kesinian asli.

perkembangannya selama lebih dari 400 tahun, Tanah Betawi telah menjadi sebuah arena pertemuan pelbagai budaya dari dalam maupun luar Indonesia. Akibatnya, terlepas dari ada yang hampir punah dan tetap bertahan, dewasa ini, seni budaya yang berkembang di Jakarta menjadi sangat kaya dan beragam.

0: Abdul Rahman bin Haji Sabah, biasa dipanggil Babe Rahman. Umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu 70 tahun. Babe Rahman adalah seniman rebana biang asli Jakarta, Indonesia, yang dulu kala disebut Betawi. Babe Rahman adalah generasi keempat dari keluarga seniman rebana biang Haji Damung, tokoh ulama asal Ciganjur, Jakarta. Meski sudah tua, dia selalu bersemangat jika diajak bicara tentang rebana biang.
1: Rebana biang itu musik ya asli Betawi lah. Karena zaman dahulu itu di Ciganjur sambil belajar agama Islam itu hiburannya rebana biang. Sedangkan saya ini udah generasi keempat.
0: Disebut rebana biang karena salah satu rebananya berbentuk besar. Karena bentuknya yang besar, rebana biang sukar dipegang. Untuk memainkannya, para pemain duduk sambil menahan rebana.
1: Dulu mah sebelum Pak Haji Ali Sadikin, itu dulu panggilnya rebana gede, sebab rebana paling gede. Setelah diangkat oleh Bapak Haji Sadikin, Gubernur DKI itu tahun 74 kalau tidak salah, itu dirubah rebana gede, dibilang jadi rebana biang. Sampai saat ini sebutannya rebana biang. Nah, bedanya rebana biang dan ketimbring, kalau rebana biang rebananya memang besar, kalau rebana ketimbring rebananya kecil.
0: Di masyarakat Betawi, permainan rebana biasanya dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam.
1: Oh, lagunya kita ambil dari kitab Maulid Sarbal Anam ya. Ada selawat, lagunya kan. Ya, sekitar itulah.
0: Setiap grup rebana biang mempunyai perbendaharaan lagu berbeda-beda. Cepat atau lambatnya irama lagu dibutuhkan untuk mengiringi tari. Dan tari yang diiringi rebana biang ialah tari blenggo.
1: Nah, sekarang ini perubahan zaman kita kombinasikan lah. Kadang-kadang lagu Betawi kita masukin ke lagu rebana biang. Satu contoh misalnya lagu Almarhum Benyamin, lagu Ondel-Ondel ya, kita tarik ke lagu Salatullah ya, tapi ramanya itu cuman liriknya kita bedakan, dan setelah itu terus kita sambung lagi dengan lagu, ada lagu pantun gitu kan, itu ramanya ya benar-benar tapi pantun gitu ya. Misalnya nih lagu aslinya benar-benar ya, misalnya gini, lagu yang pertama tim yang kalau musiknya itu berapa kali pindah, kalau salah 5 kali atau 6 kali pindah tuh, 6 macam. Yang berat itu mempelajari itu terutama itu rebana yang megang yang gedung itu yang kecil doang. Itu anunya pokok itu, kalau itu meleset yang lain udah bubar. Satu contoh misalnya, Allah

0: Jakarta, ibu kota negara, tempat berkumpulnya berbagai macam suku budaya dari seluruh Indonesia. Jangan karena begitu majemuknya budaya di kota ini, membuat kebudayaan orang asli Betawi terlupakan. Saya Diana, untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
3: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
4: Oh, oke.
2: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: Oke, mantap.

0: Prompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
3: Beda gimana maksudnya?
2: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
3: Hus, jangan asal ngomong, siapa tahu dia lagi sakit kan?
4: A few moments later.
2: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
3: Ih, jadi takut dengarnya.
2: Makanya, sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja. Kalau pakai narkoba itu nggak enak. Hidup jadi susah. Masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya nggak enak.
5: Jauhi narkoba dan jangan dicoba.

Aceh-Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 16.

Baik, Pak Camat Jaga Karya Dorang sudah pukul 15 lewat 2 menit dan saatnya Maca Sheryl bergabung ke Pro4 RRI Jakarta guna mengikuti suara budaya Nusantara dari RRI Palembang dan RRI Jakarta.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem, Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari Kamis, tanggal 10 September 2026 Bang Po ye. Hari ini kita bersama dengan RRI Palembang, Akulturasi Budaya Cina Melayu. Di sana ada rekan saya Lydia Ulansari yang nanti akan menghadirkan narasumbernya Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd., sejarawan Sumatera Selatan, dosen program studi pendidikan sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Saya Musafa dulu yang ada di Palembang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Nova. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, tapi kayaknya di sana nggak baik ya. Kenapa nggak nongol mukanya?
2: Saya dari tadi bertanya-tanya kemanakah gerangan wajah saya, padahal
1: ya
2: saya
1: sudah Allah ya Rabbi ya Rahman.
2: Cantik dirimu saya siang hari ini.
1: Nah itu dia, harus cantik kita, kan besok kita mau pesta ya enggak?
2: Iya dong, saya mau jadi pengantin ya besok. Gimana nih kabarnya Pak Nova, belam-belam nih.
1: Alhamdulillah, ini. Tapi kok enggak enak banget ngobrol enggak ada wajahnya gitu ya. Pak Idris sudah senyum-senyum dong dari sono.
2: Pak Idrisnya kelihatan, saya nah, sendiri kelihatan nih gimana.
1: Makanya, berasa jadi orang ketiga dirimu gitu loh kan.
2: Di antara kalian berdua. Udah.
1: Nah itu kosong lagi, gak ada orangnya kemana coba.
2: Ini sedang diupayakan oleh rekan teknik kita di sini gitu ya.
1: Oke. Okay.
2: Tengah kalian begitu nih Pak Nova.
1: Baiklah, gimana Palembang kabarnya Kak Lydia?
2: Alhamdulillah, kalau sini saya dipanggilnya lebih ngetopnya Cek Gaya gitu ya.
1: Oh Cek Gaya, oke lah Cek Gaya, mau gaya apa seterah dah.
2: Serah dah pokoknya.
1: Serah dah. Nah tuh udah kelihatan wajahnya, ya Allah. Oh bener ya.
2: Hari ini masih terpampang panas ya. Kalau orang Palembang nyebutnya panas bedengkang gitu.
1: Itu pala bisa naik dikit gak pala? Kayaknya gak enak banget di layar kacanya tuh. Nah.
2: Iwan, kepalanya bisa naik dikit nggak? Katanya kurang naik kepalanya.
1: Iya.
2: Oke, lagi-lagi di ini, lagi di apa? Lagi di
1: nah, sini. Cakep. Nah, oke. Okay. Oi, keputus ya? Lagi tuh, turun lagi turun. Iya. Pak Idrisnya bingung. Bentar ya Pak, maklum Pak.
2: Kami punya rempong gitu Pak.
1: Iya.
2: Ya.
1: Oke deh, aman ya Palembang ya?
2: Palembang sampai dengan hari ini masih kabut asap, alhamdulillah ya. Masih tetap kita...
1: Kabut asap masih alhamdulillah gitu ya, itulah orang Indonesia ya.
2: Orang Indonesia harus tetap disyukuri semuanya.
1: Iya benar-benar. Tapi semoga nggak separah beberapa minggu yang lalu ya.
2: Ya, memang nggak separah beberapa minggu yang lalu. Harapan kita sih dalam satu atau dua hari ini ya kalau bisa hujan lah ya.
1: Amin, amin. Tapi terdampak sebaran abu vulkanik juga nggak kalau Palembang?
2: Kalau Palembang nampaknya enggak ya.
1: Enggak ya.
2: Enggak ada.
1: Ya malah kita di Jakarta nih yang parah sebaran abu vulkaniknya. Tapi alhamdulillah itu sudah mereda.
2: Oke, iya. Kita berharap Indonesia akan segera pulih ya, Pak Nova ya.
1: Amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti kita cari obatnya biar cepat pulih Indonesia ya.
2: Ya,
1: oke deh. Cek Gaya hari ini menghadirkan, tadi saya udah sebutkan, mungkin Cek Gaya bisa mempertegas gitu ya.
2: Oke, untuk seluruh pendengar Pro4 Senusantara, kita hari ini akan bersama Pro4 RRI Palembang dan RRI Jakarta akan membahas sebuah tema akulturasi budaya Cina Melayu. Dan tentunya di Zoom kita, di link Zoom kita sudah hadir narasumber kita, Bapak Dr. M. Idris, S.Pd., M.Pd. Beliau adalah seorang sejarawan Sumatera Selatan dan merupakan dosen program studi pendidikan sejarah pada FKIP Universitas PGRI Palembang. Okay. Nah, apa yang akan kita bahas tentunya tentang terkait dengan akulturasi budaya Cina Melayu itu nanti beliau yang akan menjelaskan.
1: Oke dah, kalau begitu lanjut dah. Kita kasih kesempatan dulu sampai di menit 30 ya. Nanti kita break sejenak di menit 30, setelah itu baru kita kasih kesempatan penelpon kita ataupun yang mau WhatsApp. Silakan Cek Gaya.
2: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Suara Budaya Nusantara untuk kesempatan di hari ini. Edisi Kamis, tepatnya tanggal 10 September 2026. Dan tentunya di line Zoom kita sudah hadir Bapak M. Idris, ya, Bapak Dr. M. Idris, SPD-MPD, Sejarawan Sumatera Selatan dan dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas PGRI Palembang. Assalamualaikum, Pak Idris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gaya, sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat, Pak Idris, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Cek Nopal sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Idris.
2: Alhamdulillah. Beliau dipanggilnya Mpok Nova, Pak Idris.
1: Tak apalah, menyesuaikan.
2: Menyesuaikan, ya. Oke, Pak Idris ini saat ini kayaknya sedang ada di pantai, sedang sejuk-sejuk gimana gitu. Oke, Pak Idris, kalau kita berbicara mengenai akulturasi budaya Cina Melayu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan akulturasi budaya Cina Melayu? Bisa dijelaskan, Pak Idris?
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang mengikuti streaming, juga selamat bertemu dalam acara streaming ini. Pada kesempatan ini saya membersamai Mpok Nova dan Cek Gaya. Ya. Mpok dengan Cek jadi Pocek, ya.
1: Pocek. Tapi jangan dibalik, Pak, berbahaya, Tan.
2: Jangan dibalik, ya.
3: Jadi akulturasi Tionghoa dengan Melayu itu merupakan sebuah fenomena yang unik. Dan tidak hanya ditemukan dalam budaya Palembang, tapi dalam budaya Betawi, kemudian budaya Jawa, budaya Bali juga pernah saya baca dan lihat. Kemudian di Kalimantan juga ada pertemuan budaya Tionghoa dengan budaya lokal. Hal ini unik karena apa? Menggambarkan bagaimana kemampuan menyesuaikan diri masing-masing kelompok dengan kelompok pendatang, dengan kelompok yang sudah berdiam terlebih dahulu di daerah tersebut. Nah, akulturasi ini masing-masing kelompok membawa budayanya, membawa ciri khasnya, membawa kehidupannya. Dan ketika bertemu, mereka berusaha menyesuaikan budayanya dengan budaya lokal, atau budaya lokal menyesuaikan dengan budaya baru datang tersebut. Sehingga lahirlah sebuah keharmonisan dengan tidak menghilangkan unsur-unsur budaya masing-masing kelompok. Sebagai contoh misalnya, kalau di Betawi, ya, Mpok Nova, ya, ada istilah engkong, ya, sebutan engkong, kemudian cokek, kalau di daerah Tangerang, kemudian ada gambang keromong. Kita kenal kebaya, kebaya Betawi, kemudian kita kenal juga istilah dalam menyebut ibu, ya, dalam beberapa bahasa daerah kita menyebutnya dengan mama, ya, kemudian empok, kemudian beberapa banyak kata lu, gue, itu bahasa Tionghoa, bukan bahasa Betawi asli, ya. Jadi kata lu, gua, itu bahasa Tionghoa. Dan ini diterima oleh kelompok-kelompok yang tinggal menetap di daerah tersebut, sehingga melahirkan keharmonisan yang sampai sekarang kita pelihara, kita lestarikan, dan kita lakukan. Kalau kita di Palembang, Cek Gaya, ada yang namanya makanan lokal berbau Tionghoa, yaitu ya,
2: apa tuh?
3: Mie celor.
2: Oh, oke, okay. Ya. Makanan lokal, ya.
3: Ya, itu makanan lokal. Mie itu budaya Tionghoa, tapi ketika bertemu dengan lidah Melayu, lahirlah kuah yang menggunakan santan. Karena orang Tionghoa tidak kenal santannya. Jadi mereka menggabungkan, memix culture-kan kedua budaya tersebut. Nah,
2: itu baru dari kuliner, ya, Pak, ya?
3: Baru kuliner saja. Banyak ya, dari seluruh, hampir seluruh budaya itu bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru dan unik dan kita pakai atau kita pinjam. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, keterjadian ini karena si kelompok pendatang itu berusaha agar mereka dapat diterima dan mereka dapat menyatu dengan kelompok yang telah terlebih dahulu datang. Dan kelompok yang penetap itu akan menerima kelompok pendatang yang memiliki kekuatan daya tawar, misalnya kemampuan finansial. Sehingga ketika mereka akan bertemu dengan kelompok pendatang yang lebih kuat, maka mereka menirulah istilah budaya tersebut atau meniru budaya tersebut. Sebagai contoh, Cek Gaya, kita sering ngomong bakul, ya Cek Gaya, ya. Bakul, pukul, itu sebenarnya bahasa Tionghoa yang kita pinjam dari ungkapan keseharian. Cangkol, itu bahasa Tionghoa, yang dimelayukan dengan lidah Melayu kita. Nah, kenapa semua ini bisa berjalan dengan baik menjadi sebuah fenomena yang menggambarkan sinergisitas budaya yang tinggi? Karena apa? Sikap mau menerima, welas asih, sikap mau bersaudara, inilah yang menggambarkan bagaimana pada zaman dahulu kelompok pendatang dengan kelompok asli dengan kelompok pendatang saling membaur, saling menerima. Satu pertanyaan yang unik mungkin, yang penting, yang paling sering kita temukan. Apa faktor penyebab mereka itu bisa bersatu? Ya, pasti ada kata kunci yang menyebabkan pertemuan itu bisa bersatu. Mungkin kalau dalam budaya Melayu Islam ada kata istilah, ada satu kata yang menjadi kunci, yaitu kata Assalamualaikum. Itu mungkin kata kunci yang bisa dipakai ketika bertemunya dua etnis tersebut. Kemudian ada kata kunci lainnya. Banyak, seperti kalau kita Cek Gaya ke di Palembang, ya, Cek Nopa, ya, ada rumah yang bergaya Tionghoa, atapnya itu pakai tanduk kuda. Walaupun orang Melayu Palembang mengklaim itu budaya Melayu Palembang, benar budaya Melayu Palembang, tapi unsur daripada budaya tersebut adalah unsur meminjam dari budaya Tionghoa. Seperti kita ngomong kata pangkeng, kalau di Betawi juga ngomong kamar itu pangkeng, ya Cek Nova, ya, kalau bahasa Betawi asli itu bahasa Tionghoa yang kita pinjam untuk menyebutkan kata kamar. Nah, kenapa ini bisa mulus bertemu antara dua budaya, dua kelompok ini bisa bertemu? Pasti ada yang menemukannya, kemudian satu kata lagi, di mana bertemu dan kapan bertemu? Itulah pertanyaannya. Kedatangan bangsa Tionghoa itu ke Nusantara, bisa melihat dari rujukan beberapa catatan Tionghoa, catatan Cina di Cina sana, yang menyebutkan bahwa banyak kota-kota di Nusantara itu menjadi kota pelabuhan yang bebas disinggahi dan bebas pajak bagi pedagang-pedagang Tionghoa. Tuh, kalau dalam istilah Tionghoa disebut dengan pukang, bukan pukang, tapi pukang.
2: Iya. Pukang. Oke.
3: Pukang. Nah,
2: Pak Idris, ini saya agak sedikit memotong nih, Pak Idris. Ini tertariknya sebuah pertanyaan nih buat Pak Idris. Bagaimana pengaruh budaya Cina atau budaya Tionghoa ini terhadap tradisi masyarakat Melayu dan

0: apa yang hidup di Nusantara atau Indonesia. Nah, kelompok Tok-tok itu masih mempertahankan budaya Tionghoanya. Tapi ketika kelompok ketiga peranaan itu tinggal di Indonesia, mereka menggunakan bahasa pengantar sehari-hari, tidak lagi menggunakan bahasa Mandarin atau dialek Hakka atau Ke atau dialek lain yang ada di Cina sana, tapi mereka menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasi. Dan ketika mereka menggunakan bahasa lokal, pasti mereka mensisipinya dengan kosakata bahasa Cina mereka. Seperti misalnya kata di Betawi sana, kata lu, ya, lu mau kemane? Nah, tuh. Kemanenya itu Melayu, ya cek gaya. Kalau kita dalam budaya Sumatera Selatan ada bahasa Musi, daerah Sekayu, ya cek gaya ya. Bahasanya kemane, kemane, sikala, ya. Nah, bahasanya hampir sama dengan bahasa orang Betawi itu. Lu mau kemane, lu-nya Tionghoa, kemanenya Melayu, bahasa Melayunya. Kemudian gua mau makan atau gua mau makan, karena bahasa Betawi itu sendiri kalau nggak salah ya Mbok Nova, ada bahasa yang menggunakan kata A dan ada yang menggunakan kata E, misalnya kemane dan kata kemana. Ya, kalau nggak salah, karena pernah saya baca, kalau bahasa Melayunya Tangerang itu pakai A ya, kalau tidak salah sebut, misalnya kemana. Kalau kita nonton Sidul Anak Sekolahan, ya Pok Nova ya, pas bahasanya Mandra dengan bahasanya Babe atau bahasanya Nyak itu beda. Dia menggunakan gua kalau Mandra, sementara si Mak atau si Babe menggunakan kata gue. Itu pengucapan yang mencirikan daerah mana bahasa itu dipakai. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena kelompok pendatang itu, Cek Gaya, berusaha menyesuaikan agar mereka safe, agar mereka bisa diterima, agar mereka perekonomiannya bisa jalan. Kalau mereka tetap menggunakan bahasa Tionghoa, tidak semua orang akan mengerti. Maka mereka berusaha untuk menggabungkanlah, memix culture-kan bahasa tersebut.
1: Menyelaraskan begitu, ya?
0: Ya, Cek Gaya.
1: Menyelaraskan begitu ya?
0: Ya, menyelaraskan. Sebagai contoh, kita sering mengolok-olok itu dalam beberapa film atau dalam beberapa drama di TV ya, TV negeri atau TV swasta. Misalnya gini, tilari salah, ui lah ngetilah, gitu ya. Ya. Dia menggabungkan kata ui dengan kata tidak mengerti menjadi tila mengerti ya. Gitu. Kemudian kalau kita dalam keseharian itu di Jakarta atau di Palembang atau kota-kota lain, kita sering mendengar kata mau kemana, mau mencari cuan.
1: Ya. Cuan, ya. Kita sering mendengar kata cuan gitu ya.
0: Ya. Asal kata cuan itu cuan. Kita cuan. Kalau dalam istilah praktek keseharian, cuan itu kita identikan dengan mencari seseran gitu. Ya, mencari uang kecil gitu, sesera. Tapi cuan dalam bahasa Tionghoa itu artinya uang. Maka kosakata ini dipinjam dalam percakapan-percakapan Melayu dari percakapan-percakapan etnis Tionghoa yang ada di daerah-daerah. Itulah uniknya. Kenapa bisa? Karena kelompok yang penetap biasanya akan mengambil manfaat dari kelompok pendatang. Misalnya kelompok pedagang penetap, mereka akan menerima siapapun pembeli dengan bahasa, dengan budaya, dengan tradisi mereka. Yang penting barang dagangan aku laku. Dan untuk memudahkan komunikasi, mereka kadang pinjam tuh kosakata orang-orang pendatang tersebut. Maka kalau di Jakarta, di daerah bahasa Betawi, ada kata ceban, boban, noban, cepek, ya, setiau. Ya. Itu adalah bahasa Tionghoa yang dipinjam dalam percakapan bahasa keseharian etnis Betawi di tempatnya di Jakarta atau daerah Tangerang.
1: Ya. Tuh, Cek Gaya. Oke, ini kalau berbicara mengenai tentunya pasti ada manfaatnya nih. Manfaat positif dari tentunya akulturasi budaya antara budaya Cina dan Melayu ini apa nih, Pak Idris?

0: Ya, yang pertama, manfaat positifnya adalah keberagaman budaya.
1: Ya.
0: Nah, keberagaman budaya ini menggambarkan bagaimana kuatnya sebuah budaya bertahan dari gempuran budaya asing yang masuk. Kalau dulu budaya asing yang masuk paling kuat itu budaya Tionghoa. Nah, bagaimana orang Melayu itu mensiasati menerima budaya Tionghoa dan mempertahankan budaya asli mereka. Karena kalau dalam teori budaya, pasti budaya yang kecil meniru budaya yang lemah, budaya yang kuat. Ya, budaya yang lemah akan meniru budaya yang kuat. Sebagai contoh, Cik Gaya, di sekarang di Jakarta ya, misalnya yang Po ya, Po Nova, kita kan anak-anak muda Jakarta itu menggabungkan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dengan bahasa Inggris. Itu di era Jaksel gitu, kalau di Indonesia terkenal, oh budaya Jaksel gitu. Ya misalnya, ya sudah, saya sudah comfort dengan keadaan sekarang. Mereka menggunakan bahasa tersebut. Jadi tidak menggunakan kata nyaman, tapi menggunakan kata comfort. Misalnya, apa namanya kalau di sering digunakan oleh anak-anak muda sekarang dalam percakapan. Kalau kita nongki-nongki ya, dan mereka tidak menggunakan kata nongkrong tapi nongki. Kemudian misalnya dia menggunakan kata-kata yang kata banyak menggunakan kata serapan bahasa Inggris. Jadi yang membedakan kelompok kelompok anak muda Jaksel dengan kelompok Adam anak muda Jakut misalnya Jakarta Utara ya seperti itu gaya berbahasanya. Dan ini menjadi fenomena dan ditiru oleh kelompok-kelompok anak muda di daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana ketika mereka menonton YouTube, kanal YouTube atau menonton di televisi, orang-orang itu mengkombain bahasa ya, antara bahasa lokal dengan bahasa Inggris. Seperti kalau kita nonton di TV, Cinta Laura ya, maaf saya menyebutkan nama artis ya, dan misalnya hujan, gak ada ojek, gitu, becek, ngomongnya. Dia menggunakan style pronunciation-nya Inggris untuk mengucapkan bahasa Indonesia. Dan ini menjadi tren sampai sekarang di kalangan anak muda. Dan ini menggambarkan bagaimana kelenturan budaya. Kelenturan budaya itu budaya yang mudah ditiru, budaya yang mudah diserap, budaya yang mudah diterima, itu akan booming, akan cepat tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kemampuan kelenturan budaya itulah yang menjadi kunci dalam kebertahanannya di tengah budaya yang semakin global sekarang.
1: Semakin global sekarang. Ini sudah sempat disentil ya. Ini apakah ada tantangan nih Pak Idris dalam mempertahankan budaya asli di tengah proses akulturasi ini Pak Idris?
0: Ya, media komunikasi itu sangat penting dan sangat berperan dalam pelestarian budaya.
1: Ya.
0: Ya, media komunikasi, media sekarang itu semua kehidupan itu ada dalam satu genggaman, dalam satu gadget. Ya, kita dengan gadget bisa tahu berita, berita-berita dunia. Nah, jadi semakin luasnya kemampuan mengakses informasi oleh masyarakat dengan teknologi, maka akan memungkinkan budaya itu cepat hilang atau budaya itu akan terus berkembang. Okay. Budaya yang hidup itu adalah budaya yang terus berubah. Tapi kalau budaya yang tidak hidup itu yang mati ya stagnan seperti itu. Karena dia tidak mampu menyesuaikan dengan tantangan global. Karena pasti kita hidup akan lifestyle kita akan menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya contoh Pak Nova. Kalau kita pergi ke pasar pakai bikini pasti tidak mungkin kan?
1: Tidak mungkin.
0: Nah, tidak mungkin kan? Walaupun di luar negeri sana mungkin. Tapi kalau di dalam adat timur itu tidak mungkin. Ya? Jadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap budaya asing, kemampuan menyesuaikan diri adaptif terhadap lingkungan itu sangat penting dalam pengembangan budaya. Termasuk bagaimana kebertahanan budaya Melayu dalam gempuran budaya global. Semakin kuat budaya itu bertahan, makin kuat akar budaya itu bertahan, maka akan memungkinkan semakin kebertahanan daripada budaya tersebut. Sebagai contoh Cek Gaya ya, kita di Palembang ini, wong Palembang itu ya Mpok Nopa ya, nak, nak, kalau nak itu mau ya bahasa Palembangnya.
1: Nak mau gitu ya.
0: Nak itu mau ya Mpok Nopa. Di Palembang itu mau siang, mau sore, mau malam, mau tidur, perantap mau makan pempek.
1: Itu. Jadi Pak Novan nak siang, nak malam, nak pagi gitu. Ya. Pokoknya maunya makan pempek gitu ya.
2: Oh. Gitu. Nah, okay. Nah, itu artinya mau ya. Iya, baik.
0: Jadi kalau misalnya kita budaya itu, kenapa orang tetap mau makan pempek? Pengaruh budaya Tionghoa itu dalam budaya Melayu Palembang, karena kemampuan budaya itu didesain, budaya itu diciptakan, budaya itu dipakai karena mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan.
2: Baik, kita gantung dulu barangkali, kalau terlalu dilepaskan semua nanti nggak ada yang tinggal ya. Tahan dulu ya Pak Idris ya.
0: Ya.
2: Oke deh, kita break dulu ya Cek Gaya ya.
1: Oke.
2: Baik Abang Po, Nyoba Bencang. Tapi sebelum break, boleh info dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Palembang?
1: Kalau untuk Palembang, untuk pendengar RRI di seluruh Nusantara bisa menghubungi 0711-351656. Saya ulang ya, di 0711-351656 ya.
2: Baik.
1: Jadi bergabung nantinya ya.
2: Iya, silakan ya Bang Po yang mau bergabung ke Palembang ataupun yang mau bergabung ke RRI Jakarta. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Nah, ini baru nongol. Oke, kita tunggu teleponnya di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita untuk Jakarta 0812-1124928. Cek Gaya untuk Palembang diulang lagi.
1: 0711-351656 ya, kita ulang di 0711-351656. Dipersilakan saja untuk pendengar untuk bisa bergabung.
2: Ya, kalau sudah ada yang tersambung di Palembang silakan.
1: Di Palembang saat ini masih belum tersambung ya.
2: Oke, baik. Kalau belum ada di Palembang kita sambungkan untuk Jakarta ya. Halo, silakan. Selamat siang. Halo.
6: Assalamualaikum, Cek. Assalamualaikum, Pono, Pak, yang cantik, ambla-amblaam.
2: Iya, waalaikumsalam.
6: Aku tadi mau bilang Cek Nova, tapi nanti.
2: Ya udah.
6: Cek gaya ya, cek ya. Gaya.
1: Iya. Dengan siapa ini?
6: Sama Pak Idris juga, selamat siang. Di sini masih panas nih, Ponova. Mau nanya dong, singkat tadi yang
2: Ponova. Cek gayanya nanya.
6: Mepet banget nih.
2: Cek gayanya nanya, ini dari siapa?
6: Dengan Ica.
2: Ica.
1: Di mana sayang?
6: Ica di Bone, Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Bone. Selatan, Bone. Ya, silakan Ica. Apa pertanyaannya?
6: Mau nanya, apakah masalah simbol budaya Cina Melayu di Indonesia? Gitu.
2: Simbol apa?
1: Simbol budaya Cina apakah Melayu di Indonesia?
6: Makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia.
1: Apakah makna simbol?
2: Oh, makna simbol.
1: Simbol budaya Cina Melayu.
6: Simbol budaya Cina Melayu di Indonesia. Udah deh, itu aja Mpun Nova.
2: Oke deh, kalau gitu.
6: Okay. Ya. Selamat Mpun Nova, selamat tugas ya. Besok kita ketemu lagi di
2: Prospek. Oke, siap.
6: Selamat ulang tahun.
2: Yo. Iya.
6: Ya. Makasih,
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak Nova yang ulang tahun, RRI yang ulang tahun.
1: Kayaknya dari Palembang udah ada yang pengen bergabung.
2: Silakan Cega ya, kita tahan dulu ya. Pertanyaan yang tadi simpan dulu. Ya, silakan. Okay.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, kayaknya masih belum mau ngomong nih Pak Nova.
2: Oke.
1: Ya, kalau ingin bergerak di 0711-351656. Mungkin langsung dijelaskan dulu oleh Pak Idris, Pak Nova.
2: Ya, silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Apa pertanyaannya tadi?
1: Simbol. Apakah makna simbol budaya Cina Melayu di Indonesia?
0: Oke, secara historis ini Pak Nova, Cek Gaya ya, dulu pada zaman sebelum Belanda, orang itu bertemu itu tanpa ada sekat yang kuat. Ya, perang Tionghoa datang dari Cina daratan sana ke Palembang, ke Medan, ke Riau, ke Lampung, terus ke Jambi, terus ke Jawa Barat, ke Banten, kemudian Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus sampai ke Indonesia Timur. Salah satu misinya adalah berdagang. Nah, mereka berdagang itu yang pasti untuk mencari keuntungan. Dan ketika mereka datang ke Palembang, ketika masa Hindu-Buddha, clue atau tanda penyambungnya itu ya agama Buddha. Bagaimana dulu pada masa kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya sampai masa Majapahit, orang-orang Tionghoa itu datang ke Nusantara untuk berdagang. Karena ada kesamaan agama, kesamaan kepercayaan, memudahkan mereka bertemu, mengakses semua itu jadi mudah. Dan ketika Islam berkembang di Nusantara, banyak yang datang ke Nusantara itu orang-orang Tionghoa Selatan yang beragama Muslim. Jadi kata cluenya tadi saya sebutkan misalnya, Assalamualaikum. Wah, itu kalau orang Muslim ada satu kebanggaan, ada orang lain yang sama-sama Muslim bisa bertemu. Dan ini menjadi pemudah kunci Inggrisnya untuk memudahkan percakapan, memudahkan pergaulan. Dan ketika masuknya orang Belanda, budaya kolonial di Nusantara, orang kolonial itu berusaha membatasi ruang gerak orang Tionghoa di Nusantara. Ingat kasus ketika geger pecinan di Jakarta, di Batavia tahun 1774 atau 40 berapa ya, saya lupa, tahun 40-an, pada 1940-an, di mana orang-orang Tionghoa di kota lama Jakarta itu banyak yang dibantai oleh VOC. Akibat karena ketakutan orang-orang VOC, orang Eropa itu terhadap dominasi Tionghoa yang semakin kuat di Batavia. Dan karena peristiwa tersebut, orang Tionghoa itu pindah, bermigran ke Jawa sebagian. Dan ada sebagian lagi migrannya ke Palembang. Maka kalau ditanya Cek Gaya, kapan orang Tionghoa itu mulai banyak tinggal di Palembang? Yaitu setelah geger pecinannya di Jawa dan di Batavia itu. Maka Sultan-Sultan Palembang memberikan kesempatan orang-orang Tionghoa Muslim untuk tinggal di Palembang untuk mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Dan ini inilah yang menjadi clue, menjadi tanda bagaimana sebuah budaya itu dapat bertemu, sebuah budaya itu dapat menyatu dengan budaya yang lainnya. Karena ada satu clue atau kunci yang memudahkan komunikasi dan memudahkan pendekatan. Dan ketika masa kolonial, kemudahan itu mulai dibatasi. Orang Tionghoa tidak boleh masuk Islam. Orang Tionghoa kalau ketahuan masuk Islam maka akan dihukum mati pada zaman VOC. Kemudian orang Tionghoa disekap secara politik, dipimpin oleh orang Tionghoa sendiri yang disebut dengan kapiten. Kemudian terus sampai awal kemerdekaan. Dan kita tidak bisa menafik sejarah. Mulai dari hampir di seluruh Nusantara, banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Tionghoa. Dan kita sepertinya menutup mata tentang perjuangan tersebut. Nah, inilah yang menjadi semacam noda, titik noda dalam sejarah Indonesia. Seperti peristiwa Rengas Dengklok di ketika Soekarno diculik oleh pemuda pemuda, mereka didatangkan ke rumahnya orang Cina dulu di Cina untuk diinapkan di rumah orang Cina, bukan di rumah orang Jawa atau rumah orang Sunda atau rumah orang Cirebon, tidak, tapi rumah orang Cina yang menjadi tempatnya. Dan ini menjadi sebagai contoh bagaimana dulu budaya itu dengan mudahnya dapat bersatu bertemu. Sebagai contoh Cek Gaya, kalau di Palembang ada kuiku ya, kuiku ya. Kuiku Cina itu warnanya merah, tapi di Palembang dirubah warnanya menjadi hijau. Ya. Ya. Kita biasa kalau ngopi, kalau kita ngopi di Palembang makan kue bulan.
1: Ya.
0: Kue bulan itu yang isinya kacang hijau lembut, kulitnya dari gandum, itu dibakar. Ya, itu biasa di Palembang, jadi jajanan di warung-warung atau di pasar-pasar kue bulan tersebut. Dan kita makan kue satu, ya, yang dari sagu atau yang dari ketan atau yang dari asam. Kalau di Palembang ada yang dari asam, yang warnanya merah, Cek Gaya. Ya. Itu budaya Cina. Bagaimana budaya Cina itu mampu masuk dalam budaya Melayu dengan kuatnya? Dan dipraktekkan oleh orang-orang Melayu. Sampai sekarang mungkin Cek Nova nggak sadar kalau ngomong, lu mau kemana? Lu mau kemana? Ya? Siapa gue? Nah, sebenarnya bahasa Tionghoa. Ya, kemudian kita ngomong kata engkong. Ya? Engkong itu kata bahasa Tionghoa. Kemudian,
1: ini Pak Kostamanya, ini ya? Sudah ada yang ingin bergabung lagi nih, Bonova, dari tadi kayaknya nggak sabar dengerin Pak Idris ngobrol.
2: Oke, siap-siap, silakan.
1: Nih, ya. Ya. Kita angkat dulu ya.
2: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo, dengan siapa nih? Halo. Aduh. Pak Nova nggak mau ngomong lagi, Pak Nova. Padahal dari tadi ring gitu ya.
2: Oke, baik. Kalau gitu saya bacakan WhatsApp yang masuk ya, Pak Idris ya.
0: Boleh.
2: Iya, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang mau telepon WhatsApp, mohon maaf ya, kita tidak bisa terima teleponnya. Langsung chat aja ya, Bang Pok ya. Yang ingin gabung melalui WhatsApp langsung di chat aja. Ibu Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan. Akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur apa yang menjadi perpaduan antara etnis Tionghoa dan Melayu? Oke, itu silakan Pak Idris.
0: Terima kasih. Ya. Di Ternate itu banyak orang Palembang loh. Siapa namanya? Pak Nova?
2: Yang mana?
0: Dari Ternate siapa namanya?
2: Dari Ternate yang barusan ini, Bu Linda, ya. Ibu Linda Idris.
0: Ya, Bu Linda Idris satu nama ya, mungkin satu puyang ya.
2: Satu puyang.
1: Ini namanya ditahan dulu, Pak Nova, sebelum dijawab. Ini sudah ada yang bergabung kembali.
2: Silakan. Baik, Pak Idris, ya? Pak Idris, kita kasih kesempatan dulu buat ya, Cek Gaya ya. Nih.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Halo. Oke, kembali terputus ya. Halo.
6: Halo, dengan Cik Guria.
1: Oke, dengan Cik Guria. Baik. Cik Guria Jakarta dengan ya. Guru. Ya. Halo Cik Gu, silakan. Iya, silakan Cik Guria. Suaranya enggak masuk di telepon.
6: di telepon.
1: Iya, nggak masuk di telepon, langsung aja, Cigo.
6: Assalamualaikum juga buat Ponopa di sana, Braam.
2: Iya.
6: Beres sama Bapak Idris ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Bapak Idris, saya nggak banyak-banyak pertanyaan deh, pokoknya banyak waktunya nih Bapak Idris. Nah, memang akulturasi budaya Cina ini atau Tionghoa dan Melayu ini kan di Nusantara melahirkan perpaduan tradisi unik yang disebut sebagai budaya peranakan. Nah, jadi itu pasti ada wujudnya ya, wujud akulturasi Cina Melayu, pasti ada kuliner peranakannya, bahasa dan sastra, apalagi dengan arsitekturnya, apalagi dengan tradisi dan pakaiannya. Nah, seperti apa itu dengan tradisi dan pakaian yang ada ya, seperti wujudnya akulturasi Cina Melayu ini gitu loh Bapak Idris.
2: Oke, okay, baik.
0: Oke, okay, ya. Terima
2: baik,
0: kasih.
2: Baik, Cikgu. Yo.
0: Ya. Tadi Bu Linda tadi pertanyaannya apa?
2: Bu
6: dari dengan tahun RRI yang
2: okay. Oh, masih ada orangnya.
0: Iya.
6: Oke. Ya.
1: Ya, baik.
6: Pantunya. Ucapannya ini pantunya darak-darakan nih. Begini, dengan pantunya apa namanya?
2: Halo? Halo? Oke. Okay. Bu Gu. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Baik, kayaknya juga tidak ini ya Cek Gu Cek Gaya, suaranya juga sudah terputus-putus ya. Okay. Pak Idris, dari Bu Linda tadi tentang akulturasi budaya Cina Melayu dari segi arsitektur. Silakan, Pak Idris.
0: Oke. Okay. Di Ternate itu banyak orang-orang orang Ternate yang keturunan Sultan Palembang ya, yang bermigrasi setelah kalahnya Palembang pada Perang Menteng tahun 1882. Itu sebagian besar bangsawan Palembang serta pengikutnya dibuang ke Ternate dan beranak pinaklah di Ternate tersebut. Mungkin Ibu Linda bisa mungkin ketemu dengan beberapa keturunan orang Palembang di sana. Di arsitektur budaya Tionghoa itu ya, budaya Tionghoa yang masih tersisa kuat dalam budaya kita. Kalau di Betawi itu ada rumah kebaya ya, rumah limas kebaya. Kalau di Palembang ada rumah limas Palembang. Nah, itu menggambarkan bagaimana budaya Melayu bertemu dengan budaya Jawa, bertemu dengan budaya Tionghoa, bertemu dengan budaya Arab. Jadi satu, itu menyesuaikan. Kalau misalnya budaya pra-Islam tidak ada pangkeng atau kamar, maka ketika masuknya Islam harus menutup aurat, maka dipisahkanlah sekat untuk laki-laki dan perempuan dan orang tua. Maka kata pangkeng itu adalah kamar yang sampai sekarang masih dipakai di banyak daerah, di Sunda, di Jakarta, Batavia, di Jakarta, dan juga di Palembang masih memakai istilah pangkeng tersebut untuk menyebutkan kata kamar. Dan ini menggambarkan bagaimana unsur budaya Tionghoa itu sangat sangat kuat mempengaruhi budaya-budaya lainnya. Kemudian ukiran Palembang itu mulai dari ukiran, kemudian seni lak, kemudian seni songket, kemudian seni apa namanya batik Palembang. Pengaruh Tionghoanya kuat sekali. Bagaimana budaya tersebut mampu masuk ke dalam? Karena salah satu kuncinya si pemakai budaya itu rata-rata kebanyakan yang punya uang adalah peranakan Tionghoa. Gitu. Sebagai kita mengklaim kebaya asli Indonesia, ya bisa benar dan bisa tidak, karena baju Cina kuno pada masa dinasti Qing atau masa dinasti Ming ya, itu pengaruhnya itu masuk dalam budaya Melayu, lahirlah kebaya, kemudian kain sarung, kemudian batik pesisiran yang mengadopsi budaya-budaya Tionghoa tersebut. Seperti contoh pada batik pesisir menggunakan warna merah, kemudian motif gorunghong, motif bunga pioni, motif kembang kangkung, itu adalah pengaruh budaya Tionghoa yang kuat, menggunakan warna hijau, kuning, merah, biru. Pasanya adalah batik pesisir.
1: Okay. Nah, kalau kita Pak Idris ya.
0: Iya. Jadi yang kita saksikan dalam budaya kita yang kita lihat sekarang secara nasional misalnya, ketika orang memakai kebaya encim atau kebaya Betawi ya, kemudian kebaya yang sekarang lagi ngetren itu kebaya yang dipakai oleh gadis kretek. Itu dipakai oleh para bangsawan-bangsawan Tionghoa pada masa dinasti Qing abad ke-19 tahun 1800. Jadi itu terus dipinjam budaya tersebut. Kalau di Palembang baju kurung kayak gaya ya. Baju kurung itu pengaruh Tionghoanya sangat kuat.
2: Ya.
0: Ya, karena apa? Karena baju yang nyaman dipakai di daerah panas adalah baju yang longgar, tidak ketat, kemudian dari bahan atau kain yang lembut atau dasar yang lembut. Maka bahan ini budaya dimasuklah ke dalam budaya Melayu dan diklaimlah sebagai budaya Melayu. Nah, sebagai contoh Ibu Lydia ya, di Palembang itu atau di Sumatera rata-rata pakai penutup dada pengantinnya. Teratai namanya, mulai dari Aceh sampai ke Lampung memakai penutup dada. Itu adalah budaya Tionghoa yang dimasukkan dalam budaya Melayu. Karena dalam konsep pakaian penganggon atau pakaian pernikahan, Cek Nova ya, orang itu yang bagus dipinjam. Orang mau nanti dulu yang ini, yang penting ketika dipakai, ketika dipadu-padankan cocok.
2: Okay.
0: Maka sunting-sunting kepala itu budaya Cinanya sangat kuat.
2: Baik.
0: Kemudian pakai teratainya Cina, kebayanya Cina, songketnya pengaruh Cinanya kuat.
2: Okay. Gitu. Baik, Pak Idris, ini karena waktu kita udah di menit 55, singkat saja 2 menit buat Pak Idris sebagai penutup, silakan.
1: Silakan Pak Idris.
0: Pesan saya, budaya adalah sebagai produk aktivitas manusia ya, yang positif, yang baik, yang mampu menunjang persatuan dan kesatuan bangsa, patut kita pertahankan. Dan tapi kita akan tetap menghargai unsur-unsur budaya yang ada di dalamnya. Jangan karena masalah warna, masalah motif, misalnya dalam kain, dalam pakaian, atau makanan, itu menjadi konflik berkepanjangan. Persatuan, kesatuan adalah sesuatu yang perlu kita rawat di tengah beragamnya konflik, di tengah beragamnya pertentangan, di tengah beragamnya kondisi politik yang mengharuskan kita untuk terus bersatu. Maka jadikanlah budaya ini sebagai pempererat persatuan, kesatuan kita. Sebagaimana RRI yang memiliki visi sebagai pemersatu Indonesia melalui udara.
2: Oke, baik, keren, luar biasa.
1: Ponova nggak kerasa nih Ponova
2: ya? Ya benar.
1: Bang ngobrol-ngobrol udah jam 2 aja gitu.
2: Iya iya.
1: Sebelum mengakhiri nih Ponova, saya mau bacain sedikit apa dari WA ya. Kita mengucapkan terima kasih aja untuk menyapa untuknya Bu Farida di Palu. Salam kekeluargaan ya, dia kirim WA ke kita. Kemudian juga Theodarus dari Magelang dan juga Haris dari Jogja. Salam budaya dari Perumpat RRI Palembang dan Perumpat
2: Antara begitu ya. Kalau begitu. Cek Gaya, terima kasih. Pak Idris juga terima kasih ya sudah berbagi edukasi buat kita untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Gaya, Ponova.
2: Iya, terima kasih kembali. Abang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palembang dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponova Kalista yang cantik belam-belam sejakarta pamit undur diri ya. Banyak maaf dan jangan mane-mane, tetap di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Bye-bye.

Kabar Papua jam 16. Macik-macik, kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, banyak macam-macam kakak orang masih di kita orang punya suara budaya Papua di Perempat RRI Jayapura. Dan teras budaya hadir sampai di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Masih Majesher hadirkan kita lagu-lagu daerah Papua dan beberapa informasi lainnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat. Ya, jadi tentu saja alasannya ya adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif. Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul, serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya. Atau juga jari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
5: Buka! Cerita pasien yang mau kabur?
6: Sudah banyak. Bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu. Tapi pas itu juga hujan-hujan, itu berjumlah 6 orang kabur. Kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ, manjat. Tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
4: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD instalasi jiwa di RSUD Tompulilanto, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 15 pasien.
6: Totalnya sekarang itu 26.
7: Itu digabung apa?
6: Tidak. Kalau perempuan di sana 6 orang. Kalau laki-laki 20 orang. Dan itu pun dipisah. Yang kalau masih di dalam itu masih rawan, masih mau kabur begitu masih rawan. Kalau di luar itu sudah aman-aman, sudah diisolasi.
4: RSUD Tompulilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tompulilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tompulilato.
7: Masih ada daftar antrian?
6: Sementara ini ada, tapi itu setiap wilayah puskesmas seluruh Gorontalo kan ada perawat, setiap puskes ada petugas jiwanya, jadi sambil ngantri sambil dikonsul baru minum obat kan. Jadi
4: memang sejak beroperasi tahun 2015 urusan daya tampung terbatas ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.
8: Ada
6: Saya Ahmad Kalana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
4: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia bergabung di RSUD Tombolilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
6: Awal mulanya itu, saat kita rapid test semua, jumlahnya itu sekitar 20-an, dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan, pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif itu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
4: Ahmad bercerita, tiga pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
6: Iya, pasti itu awal-awal itu pandemi, alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu, petugas itu hanya satu masker diwajibkan itu. Baru itu, kalau sudah, jadi resikonya kita itu paling anu di sini, tinggi.
4: Atas temuan pasien reaktif itu, praktis instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown. Sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat, di karantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
6: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kah? Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi itu, sampai jam 5 saja. Mengabdi itu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes, jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini, jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sapa di jalan. Jadi itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Kalau suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh, betul-betul sudah sembuh dan sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu kalau pasien baru
8: seperti ini ya.
6: Iya, seperti ini baru kalau baru kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru lepas, dia mau mukul, mau menyiram kita sudah banyak. Dia mandi di toilet kan, jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah, dia siram saya air, lempar saya gayung begitu.
4: Ahmad sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tombolilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa.
7: Pak, boleh diceritakan ini pasien yang merontak dari tadi
6: ini pas kondisinya? Ini kondisinya masih kemarin pas mau datang, sudah datang itu tak bisa dikendalikan, dia mau lari kabur, dia mau majak pagar dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita mau ikat gitu. Jadi harus begitu.
7: Nanti kalau misalnya kayak dia lapar atau haus seperti apa nanti penanganannya, Pak?
6: Kita apa sediakan minum sama gitu, dan pasien pun kalau misalkan dia lapar haus dia meminta. Tapi kita
7: berapa lama Pak nanti evaluasinya kalau kita mulai
6: kita kalau pasien ini kita evaluasi untuk 1 minggu depan. Jika masih begitu kita mau konsul sama dokter spesialis jiwa.
7: Tadi apakah datang awalnya,
6: indikasi awalnya itu riwayat dari keluarga itu ini pernah dipukul sama temannya, dibully begitu, jadi dia mungkin ada depresi, dikucilkan dan muncul itu emosi yang tidak bisa dipendam dan langsung jadi stres.
7: Saya pasien dari mana, Pak?
6: Ini dari Kota Gorontalo ini.
7: Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang kritis seperti ini ketika ada kunjungan dokter seperti apa perlakuannya?
6: Perlakuannya itu dokter itu langsung lihat baik kondisinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya, normal semua, kalau normal ya baru berikan obat sesuai dokter yang.
7: Ini biasanya kalau mengamuk seperti ini akan melukai diri sendiri tidak?
6: Yo, kadang melukai diri sendiri, jadi begitu.
7: Seperti itu dia.
6: Iya.
7: Kalau teman-teman yang lain nanti merasa terganggu.
6: Merasa terganggu. Jadi kalau malam itu kalau tidak belum mau tidur kita mau konsul lagi sama dokter, ada tambahan obat. Iya. Jadi kalau misalkan jam 9 teman-teman sudah tidur, kita kan terganggu juga. Jadi mau konsul ulang sama dokter.
7: Ini bisa jadi pemicu terhadap teman-teman lain yang tingkat depresinya.
6: Iya, bisa memicu ya. Bisa memicu.
4: Gorontalo adalah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan rumah sakit jiwa. Keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tombolelato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah.
8: Pro 4 RRI.
9: Pro 4 RRI.
10: Pro 4 RRI. Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 17. Pace-mace kakak ade, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik Pak Camace, masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura. Sudah pukul 17 lewat 3 menit, Mace Cheryl masih terus menemani Kitong semua di sore hari ini. Dan 30 menit ke depan, lagu-lagu dangdut akan menghibur Pak Camace dorang semua di sore hari ini buat Pace Mace, kakak adik dorang pecinta lagu-lagu dangdut. Dan buat kaum muslimin dan muslimat, nanti di pukul 17 lewat 40 menit kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, langsung saja Mace Cheryl hadirkan kita lagu-lagu dangdut di sore hari ini buat Pace Mace, kakak adik dorang, Samoa.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan dalam acara Prodangdut malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak pace-mace, KKD dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan Pace Mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perempat RRI Jayapura. Pace Mace bisa berkomentar, Pace Mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mace juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil masa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer. Bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Via Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace KKID dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu Hamil Duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya, nah lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek didorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat

besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, okay, paci-paci kakek dorang semua ya, Macita bacakan kembali komentar-komentar paci-maci dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perompat RRI Jayapura. Paci-maci suka nggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Denny Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke, okay, ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri, jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay, ya. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, okay, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke, okay. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik, oke, okay, terima kasih buat Mace-Mace, kakak dan dorong semua yang sudah berpartisipasi di saat ini, memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih paci-maci suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Macita informasikan juga ke paci-maci dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Perompat RRI Jayapura.

Tari Piriang adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dengan gerakan-gerakan cepat yang teratur, tanpa terlepas dari genggaman tangan. Tari piring merupakan sebuah simbol masyarakat Minangkabau. Di dalam tari piring, gerak dasarnya terdiri dari langkah-langkah silat Minangkabau atau silek. Pada awalnya, tari ini merupakan ritual upacara rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual dilakukan dengan membawa sesaji dalam bentuk makanan dan kemudian diletakkan di dalam piring sembari melangkah dengan gerakan dinamis. Setelah masuknya agama Islam ke Minangkabau, tradisi tari piring tak lagi digunakan sebagai ritual upacara rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi tari tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang ditampilkan pada acara.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Kabar Papua jam 18. Pakai kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

0: Ya, baik Pocemaceh KKD Dorang di sore hari ini sudah pukul 18 lewat 3 menit. Saatnya Maceh Cheryl pamit dari ruang dengar kita orang semua. Terima kasih buat tong punya kebersamaan dari pukul 11 hingga di pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya nanti ada Maceh Ena yang akan menemani Pocemaceh Dorang semua di malam hari hingga tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Maceh Cheryl pamit, selamat sore jelang malam dan sampai jumpa.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

0: Air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Tidak mau aja saya pak deh.

Masih di Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, berbicara soal Papua, itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya Sobat Budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya Sobat Budaya, nah Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Majita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib Sobat Budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya, tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh gak bisa dibayangkan ya sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya Sobat Budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sobat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sobat budaya datang ke Papua terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebaiknya sobat budaya nonton sampai habis. Cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Nah, kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, mencetak juga bergidik nih. Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen.
Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

Festival Budaya Lembah Balem merupakan festival tertua yang menampilkan seni dan budaya Papua selama 28 tahun. Ini diadakan di Jayawijaya, Papua. Seperti kita ketahui, keindahan alam Papua selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta alam. Begitu pula, keunikan seni dan budaya Papua yang selama ini selalu menjadi tujuan wisata yang menarik. Atraksi utama Festival Budaya Lembah Balem adalah berlakunya kembali perang kesukuan. Hal ini diperingati sebagai salah satu tradisi budaya suku di wilayah daratan tinggi yang telah lama ditinggalkan. Pertunjukan pemberantasan perang kesukuan diwakili dengan berbagai latar belakang cerita perang suku dan dipercantik oleh kostum tradisional, aksesoris, ornamen, cat tubuh, tarian, dan alat musik. Festival ini juga dimeriahkan oleh banyak atraksi dan lomba seperti tarian tradisional, atraksi bakar batu, lomba tenun noken, kompetisi ras babi, pertunjukan harpa mulut tradisional Papua, kompetisi pikon, seruling tradisional Papua, witawo, persaingan, permainan tradisional Papua yang disebut dengan sikoko, dan puradan. Dan karnaval kendaraan yang dihias yang bisa diikuti oleh orang tua, muda, sampai tua. Lomba tenun noken ini menarik karena merupakan tas rajutan tangan unik yang terbuat dari akar pohon atau kulit pohon. Karakter yang paling unik dari noken adalah cara menggunakannya. Noken tidak terbungkus bahu atau dibawa dengan tangan, tapi terbungkus di kepala. Noken telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Festival Budaya Lembah Balem tidak hanya dinikmati oleh warga Lembah Balem, tapi juga oleh semua orang Papua dari 40 kabupaten di Jayawijaya. Kontribusi juga dibuat dari beberapa studio tari dari kabupaten seperti Yahukimo, Lanijaya, Tolikara, dan Yalimo dengan beragam pakaian tradisional dan aksesorisnya. Festival Lembah Balem ini telah menjadi sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara.

masyarakat Papua bisa menikmati indahnya hamparan Teluk Yotefa dan perbukitan di sekelilingnya. Dari atas jembatan Yotefa yang dibangun di atas teluk yang dikelilingi Bukit Skyline di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Jembatan Yotefa yang didominasi warna merah juga menjadi ikon baru Kota Jayapura yang menghubungkan Kota Jayapura dan Kabupaten Kerok hingga ke wilayah perbatasan negara Papua Nugini. Atas kerja keras tersebut, Museum Rekor Indonesia memberikan dua penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 21 Februari 2018. Yang pertama adalah pengiriman rangka baja pelengkung bagian tengah secara utuh dengan jarak terjauh yaitu 3.200 km. Yang kedua, pengangkatan dan pemasangan rangka baja jembatan dalam bentuk utuh terpanjang yaitu sepanjang 112,50 meter.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Nah, jadi kita mau suara budaya Papua program 4 RRI Jepura. Selamat malam pajama kakak Dedung semua. Ketemu lagi bersama Maciana di suasana malam hari ini di hari Kamis 10 September 2026. Selamat malam buat pajama kakak Dedung semua ya, yang lagi mendengarkan program 4 malam hari ini, yang mungkin dalam perjalanan balik ataupun mau pergi kemana gitu, mungkin menghabiskan waktu bersama keluarga, orang-orang tersayang di malam hari ini, ataupun yang gak kemana-mana di rumah aja baru nyampe mungkin ya, lagi istirahat, lagi bersantai. Selamat malam, channel ucapkan buat kamu semua malam hari ini.

0: sama.
1: Oh, Jano bakal nemenin kami hingga nanti pukul 23. Nanti Aisyah
0: nomor tapi janji tara lama. Dan kok bikin macam.
1: Nah, untuk memulai atau membuka kebersamaan kita di malam hari ini, Mbak Jana punya satu informasi buat kami ya, khususnya di perumacara Pace Pariwisata Cendrawasih kali ini.
0: Rusuk, susah kaski luar karena sekolah baru masuk. Woyo woyo, lihat kosa loyo, dari Semansa Jayapura sampai.
1: Nah, untuk Pace kali ini ya, atau Pariwisata Cendrawasih hari ini, Pace Mbak Kakak di dong semua. Ini Mbak Jana punya satu info ya, tentang persiapan Festival Teluk Berau 2026 di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, perlatan ini tuh dijadwalkan akan berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 besok ya, dengan pusat kegiatan di Pasar Mambuni-Buni, Distrik Kokas. Nah, pemilihan lokasi ini juga bertepatan langsung dengan momentum Hari Pasar Tradisional setempat dan menjadikannya sebuah integrasi wisata budaya yang sangat natural. Nah, Pace Mbak Kakak dong semua, di Distrik Kokas sendiri ini dipilih bukan tanpa alasan ya. Wilayah ini juga memiliki nilai strategis tinggi dalam peta pariwisata Papua Barat. Nah, selain karena landskap Teluk Berau yang eksotis, Kokas juga dikelilingi oleh tebing-tebing batu situs purbakala berupa cap tangan prasejarah. Nah, melalui festival ini, pemerintah daerah ini berupaya untuk mengaktivasi kembali jalur wisata sejarah dan budaya tersebut agar lebih dikenal secara luas.

Nah Sobat Budaya, atraksi utama yang diangkat dalam Festival Teluk Berau 2026 ini adalah visualisasi tradisi perdagangan barter turun-temurun. Nah ini juga merupakan sistem ekonomi tradisional yang mempertemukan masyarakat dari wilayah pegunungan dan juga masyarakat di pesisir pantai. Nah dalam pelaksanaannya nanti, Pak Cimaci Kakak Adi doang semua Sobat Budaya bakalan melihat langsung ya para petani lokal menurunkan hasil bumi mereka seperti umbi-umbian, pisang, dan sayur mayur. Di sisi lain, para nelayan juga bakalan menyediakan tangkapan laut segar. Nah, kedua belah pihak ini kemudian melakukan transaksi penukaran barang secara langsung berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, sepenuhnya tanpa melibatkan mata uang tunai ataupun alat pembayaran digital lainnya.

Nah, baca-baca kakak dong semua sobat budaya. Rekonstruksi tradisi ini tuh dihadirkan kembali sebagai edukasi nyata ya mengenai sistem ketahanan pangan berbasis kearifan lokal yang telah menghidupi masyarakat Fak-Fak selama berabad-abad. Nah, selain prosesi perdagangan barter, festival ini juga menjadi wadah penguatan ekonomi kreatif lewat pameran produk UMKM lokal. Nah, sesuai dengan julukan kota Fak-Fak ya sebagai kota pala, komoditas unggulan yang ditampilkan didominasi oleh produk olahan buah pala kualitas ekspor. Nah, buat kamu ya yang bakalan berkunjung ke sana ya, wisatawan yang bakalan datang ke festival Teluk Berau ini, kalian bisa menemukan produk hilir ya seperti sirup pala, manisan, minyak atsiri, sampai dengan kerajinan tangan khas anyaman tradisional yang diproduksi langsung oleh mama-mama Papua. Nah, dari sektor kesenian daerah nih ya sobat budaya, Sanggar Tomadin juga akan dijadwalkan bakalan tampil ya sebagai pengisi acara utama. Jadi mereka tuh bakalan membawakan ya serangkaian tari-tarian adat dan pertunjukan musik tifa tradisional. Nah, pementasan ini juga tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengusung narasi kuat tentang sejarah penyebaran masyarakat di pesisir Teluk Berau serta nilai-nilai toleransi keagamaan satu tungku tiga batu yang menjadi fondasi keharmonisan di Kabupaten Fak-Fak. Nah, buat kamu pacar-pacar kakade dong semua yang mungkin berdomisili di kota Fak-Fak ya, ataupun para wisatawan yang mungkin mau berkunjung ya untuk menyaksikan festival Teluk Berau ini ya, akses menuju distrik Kokas ini bisa ditempuh menggunakan jalur darat dari pusat kota Fak-Fak dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam ya. Nah, pihak panitia ini juga sudah menyiagakan fasilitas pendukung di sekitar pasar Manu Mambudibuni ya, Mambudibuni, demi kenyamanan pacar-pacar kakak dudung semua sobat budaya yang bakalan datang mengunjungi ya festival Teluk Berau ini.

0: dan kedudukan perempuan yang mewariskan kehidupan yang juga berkaitan erat dengan pembayaran mas kawin. Seperti diungkapkan Kepala Suku Hiyakwe, Kampung Ifale Sentani, Kabupaten Jayapura, Bapak Newton F. Mokai.
1: Setiap perempuan Sentani yang menikah ke satu mata rumah, kepada satu suku, sejak dia kawin dibayar mas kawin, terakhir waktu dia meninggal dunia, saudara-saudara laki-laki atau dari saudara laki-lakinya akan datang terima pembayaran kepala. Itu sebagai penghormatan terakhir, penghargaan terakhir buat seorang wanita Sentani atas jasanya sebagai rasa terima kasih sebenarnya. Jadi mereka lepaskan dia datang menikah, melahirkan anak-anak, cucu-cucu dan lain-lain. Pada waktu dia meninggal, dari mana dia datang ke sini dan melahirkan anak-anak, mereka akan pergi untuk berterima kasih untuk terakhir kali. Pada waktu anak-anak dari keluarga yang dia lahirkan meninggal, mereka pergi bayar itu untuk mengingatkan jasa bahwa pernah dari kampung itu, dari marga ini, pernah datang seorang wanita ke kampung ini dan melahirkan anak-anak. Jadi anak-anak laki-laki itu mereka pergi bayar. Jadi ini mengikat hubungan dari generasi ke generasi, ikat hubungan bahwa bukan hanya pada waktu ada pembayaran mas kawin, tapi pada waktu anak-anak juga pembayaran kepala ini, mereka ingat bahwa hubungan kekeluargaan itu, kekerabatan itu di...
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Kabar Papua jam 19. Pace-mace kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratu Ura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Nah, masih di Keterompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacek-macek kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Macita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace KKD dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja Pace Mace kakaknya dorang semua akan melewati jembatan merah atau jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata

bawah ya, kita juga menikmati angin pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekam ya. Memang di pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner Pacemaci Dorang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Resto and Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke Resto and Cafe Rumah Laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Kepada Papa dan Mama tercinta, Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pa, Ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pa, Ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa Covid dan Mama Covid, tertanda Omikron.
3: Lah dalah piye to iki kok padha diem bae? Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke?
4: Masih di Ketropen Siklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Jadi Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya, sobat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua. Ya, jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Jawab pertanyaan Bu Guru loh.
5: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
4: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus Intan jawab, "Ma, saya Bu Guru."

Aceh Mace Kakak Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, Babae. Dulu sekali, di ujung pulau Timor paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus, Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur tuh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada yang mulia dan permaisuri kerajaan Samoroan, dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju kerajaan Samoroan.

0: Utusan kerajaan Kaijilu dipersilakan menghadap Raja Samuroan.
1: Silakan dimamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun, jika yang mulia dan permaisuri merestui.
1: Baik, tapi karena putri kami tidak berada di sini, jawaban belum kami berikan. Akan kami sampaikan hal ini dulu ke dia. Dialah yang bisa kasih jawaban pasti. Kalau sudah ada jawaban dari dia, akan kami kabarkan kembali lewat utusan khusus. Kembalilah dan sampaikan salam kami buat Yang Mulia, Permaisuri, dan seluruh kerajaannya.
3: Ya, artinya ditolak kok, Mama. Ais, tidak asik sudah dia pun cerita nih.
4: Belum selesai toh ceritanya, Adik.
3: Oh, iya kah? Lanjut sudah Mama ceritanya.
4: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan Putri Kaumelin, maksud daripada Putra Mahkota disampaikan juga. Dan Putri Kaumelin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian, pihak Kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya Putra Mahkota. Tapi, Clara, sang pembantu yang mirip dengan Putri Cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
3: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
4: Kapan Mama bisa lanjut ceritanya?
3: Maaf Mama, saya jadi baper. Iya Mama, cerita lanjut sudah.
4: Nah, suatu pagi yang cerah, Putri Kaumelin dikunjungi dia pun pacar, Putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba, Clara dorong Putri Kaumelin dari kuda. Putri Kaumelin akhirnya jatuh terlempar sampai ke sungai. Makin sadis, Lai, Clara bunuh Tuan Putri Pengkuda.
3: Clara pun jahat, Lai. Saya tidak suka Clara.
4: Terus, Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri Kaumelin.

0: Kak, saya ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
3: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
3: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tega, tega sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Neneng. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri kau, Neneng, sesungguhnya.

0: Lalu Putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian adik, ya, dia sudah tidur ini.
1: Belum, Mama, belum gelap, Sa.
0: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau komelin. Dan karena itu juga, Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

Masih di Ketronpen Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012 ya. Sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Mas Cita juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita. Ya, jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Mas Cita mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.

0: adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Masih di Ketroprensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Selatu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Seperempat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
1: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace KKD dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang. Ya, jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Barat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Emtub fotom, nemdir fotan.
1: Artinya, tinggal sebagai cerita atau sejarah dan berdiri sebagai tanda atau bukti. Bermakna dengan sebuah peristiwa, semua yang terjadi dapat

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalain pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Masih di Kita Rempus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik, ya, rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo, nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir

0: bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Ya, jadi jangan membayangkan zombie ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat. Ya, lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut? Ya, tidak ada pilihan lain ya selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga ya, jadi harus dipanjat ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini ya. Rumahnya benar-benar alami ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana ya, karena memang rumah pohon ini ya digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu ya, karena seperti itu ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu. Ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga ya diupayakan ya dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak ya dan juga agak tinggi ya, jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak yakni rumah kaki seribu masih dibangun di darat tetapi ditinggikan ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat ya. Jadi rumah Jeu ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu ya. Nah, di dalam rumah ini ya, rumah Jeu ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat ya. Menarik ya, macam-macam ya kakak adik orang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua ya.
1: seperti
0: itu Pace Mace. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Mace hadirkan ke Ronengar Pace Mace, kakak di dorong semua.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
7: Intermezzo.
8: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
9: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
8: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya, Bu Guru.
7: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Mega, saya mau bilang sesuatu, Kikun.
1: Ji, kau mau bilang apa? Bilang sudah.
0: Sebenarnya, aku tahu baru.
1: Aisyah ternyata

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
2: Nana, sebenarnya agak medipapai babayin nono yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita lihat belok kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
3: Bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, gak ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
2: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
3: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
2: Bentar, saya lihat dulu.
3: Lihat dulu sana.
2: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
3: Tuh kan.
2: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
3: Jawab, kok nak gue kena.
4: Lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu. Tidak imunisasi anak,

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Citarapus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, KKD Dorang Semua. Kali ini Macet akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, KKD Dorang Semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengglong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengglong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rangkul Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau

Ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan dugong ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung, Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata deg ngadeg kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi, degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang, ya, kadangkala sejajar, ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah, ya, apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya, ya, waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang, ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres, ya. Ini terdiri dari 14 wilah, ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong, ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling, ya. Suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang, ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul, ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, kemudian sekarang ini memakai kempul, ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari 2 bagian besar, ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda, ya, dengan bentuk rerengongan, ya, pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama 1 wilet atau keringan, ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya, Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu, ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya, ya, nama teknis tabuhan, ya, tapi
bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu

atau gending ageng tuh tabuh gumekan ya. Jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu Kemprangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi. Lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya. Kalau di Kemprangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya. Saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional sekali.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, Maca-Maca Kakak Dedorang dimanapun kita berada, kembali lagi di pagi hari ini. Mace Cheryl menyapa kita semua di kita punya Suara Budaya Papua Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Cheryl yang akan menemani Pace-Mace Kakak Dedorang dari pukul 5 hingga nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian kita punya program acara di sepanjang hari ini. Tentunya di Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan Pace-Mace juga bisa langsung melalui kita punya aplikasi RRI Digital dengan download di Play Store maupun di App Store. Baik, Pace-Mace, untuk mengawali kita punya pembukaan ya di hari ini, tepatnya di Jumat 11 September 2026, buat umat muslim dimanapun kita berada, kita orang akan dibuka dengan satu renungan agama Islam dengan topik keistimewaan Muharram dan hikmah hijrah yang disampaikan oleh Mudatsir SPDI. Dan tentunya dengan kita punya serangkaian lagu-lagu religi islami dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, Pace-Mace Kakak Dedorang dimanapun kita berada, langsung saja satu renungan agama Islam hadir mengawali kita punya perjumpaan di pagi hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bini'matihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala makhlukat wa ala alihi wa ashabihi syadat. Sahabat budaya yang dirahmati Allah dimanapun berada, pertama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas keseharian kita. Selawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada renungan pagi yang mulia ini, kita akan mengangkat materi keistimewaan Muharram dan hikmah hijrahnya Nabi. Bulan Muharram adalah satu di antara bulan-bulan yang mulia, Asy-Syahrul Hurum, yang diharamkan di dalamnya berperang di bulan ini. Ia dipandang bulan yang utama setelah bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, kita disunnahkan berpuasa terutama pada hari Asyura 10 Muharram. Karena pendapat mayoritas ulama, di antara fadilah bulan Muharram adalah ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai momen pengampunan umat Islam dari dosa dan kesalahan. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun keistimewaan bulan Muharram ini lebih lanjut karena dipilih sebagai awal tahun dalam kalender Islam. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengulas kembali sejarah tahun baru Hijriah, yakni sejarah penanggalan atau penetapan kalender Islam yang diawali dengan satu Muharram. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penanggalan Islam? Jawabannya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, pada kitab Manaqib Al-Ansar, biografi orang-orang Ansar pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan, An Sahl ibn Sa'ad kala ma'addu min mab'athin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la min wafatihi ma'addu illa min maqdamihil Madinah. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, mereka atau para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau, akan tetapi mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi di Madinah. Hal itu dilakukan meskipun tidak diketahui bulan kehadirannya, karena sejarah itu sebenarnya merupakan awal tahun. Sebahagian sahabat berkata kepada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebahagian berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Atau Umar berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak, yang benar, dan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah itu untuk menandai kalender awal tahun Hijriah. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut satu pendapat, ada banyak hikmah dipilihnya peristiwa hijrah sebagai penanda kalender Islam tahun baru Hijriah. Di antaranya adalah dengan peristiwa hijrah itu, umat Islam mengalami pergeseran atau peralihan status dari umat yang lemah kepada umat yang kuat, dari perceraian atau perpecahan kepada kesatuan negara, dari siksaan yang dihadapi mereka dalam mempertahankan agama kepada dakwah dengan hikmah dan penyebaran agama, dari ketakutan disertai dengan kesukaran kepada kekuatan dan pertolongan yang menenterangkan, dan dari kesamaran kepada keterang benderangan. Di samping itu, dengan adanya hijrah itu terjadi peristiwa sungguh penting antara lain Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perjanjian Hudaibiyah. Al-Quran mengingatkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Illa tansuruhu faqad nasarahullah, Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnain, Idh huma fil ghar, Idh yakulu li sahibihi, La tahzan inna allaha ma'ana, Fanzalallahu sakinatahu alayhi, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah telah menolongnya,
ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, kata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tak terlihat dan menjadikan seruang orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah pun telah memuji orang-orang yang berhijrah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hari kemenangan Fathul Makkah bersabda, "La hijrata ba'dal fath walakin jihad wa niyyah. Wa idza stunfirtum fanfiru." Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah, akan tetapi jihad dan niat. Dan jika kalian diminta untuk pergi berjihad, maka pergilah. Muttafaqun alaih. Jadi hijrahnya Rasul ke Makkah dan ke Madinah yang terjadi pada 622 Masehi bukanlah sekadar peristiwa dalam sejarah Islam, tetapi banyak petuah dan pelajaran berharga bagi kita. Yang terpenting di antaranya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari Makkah berhijrah menuju Madinah itu tidaklah dalam keadaan membenci penduduk Makkah. Justru beliau cinta kepada penduduk Makkah. Oleh karena itu ketika beliau keluar meninggalkan Makkah, beliau berkata, "Wallahi innaki la khair ardillah wa habbal ardillah illallah walaula anni ukhritu minka ma kharajatu." Rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Yang artinya, demi Allah, sungguh kamu, kota Makkah, adalah sebaik-baik bumi Allah dan bumi Allah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, kota Makkah, maka tiadalah aku keluar darimu. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa kecintaan beliau kepada Makkah dan penduduk Makkah. Sebagaimana makalah populer menyatakan, "Hubbul watan minal iman." Cinta tanah air adalah ekspresi kesempurnaan iman. Dan satu hal yang penting dalam hijrah adalah bahwa hijrah itu adalah bermakna luas, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mulia, "Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Rawahul Bukhari. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah di sini bermakna luas, meninggalkan adat atau tradisi fanatisme kesukuan. Dan menegaskan hijrah itu meninggalkan dari segala yang dilarang oleh Allah dan yang di dalamnya membahayakan manusia. Sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi berdasarkan keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan berkaitan dengan memuliakan bulan Muharram dan memperingati tahun baru hijrah, bahwa dalam memuliakan dan memperingati tahun hijrah harus memperhatikan hikmah atau pelajaran yang berharga dari peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang dapat disebutkan dalam 7 poin penting. Yang pertama, hijrah itu adalah perpindahan dari keadaan yang kurang mendukung kepada keadaan yang mendukung. Yang kedua, hijrah itu adalah perjuangan untuk suatu tujuan yang mulia, karenanya memerlukan kesabaran dan pengorbanan. Yang ketiga, hijrah adalah ibadah, karenanya motivasi atau niat adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Yang keempat, hijrah itu adalah jalan untuk mencapai kemenangan. Yang kelima, hijrah itu harus untuk persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan. Yang seterusnya, hijrah itu mendatangkan rezeki dan rahmat Allah. Yang ketujuh, hijrah itu adalah teladan Nabi dan para sahabat yang mulia yang seyogianya kita ikuti. Sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun berada. Demikianlah keistimewaan bulan Muharram dan beberapa poin penting dari hikmah hijrah. Sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina wanasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim." Yang artinya, dan adapun orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah,
dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia. Demikianlah renungan pagi pada waktu yang mulia ini. Semoga dengan adanya renungan ini kita dapat mengetahui dan dapat mengamalkan, menghormati bulan-bulan Muharram dengan memperbanyak amal-amal kebaikan. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yadhkurukum.
1: Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa gak butuh. Nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adhkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus. Sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.

0: gak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan? Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata, bala syahidna. Itu yang bisikkan ke telinganya.
1: Ashadu an la ilaha illallah.
0: Meleleh air mata mengenang. Ustaz yang ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia.

0: Datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat aku yang akan meninggalkanmu, aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

antum sibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah. Ingat-ingat, ingat, Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 skala Richter, Anda tinggalkan semua itu, keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda banggakan itu, awal pertama kerja yang Anda foto di situ, Anda banggakan, saya kerja di sini, ini tempat kerja saya, Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan.

0: diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa dan Anda sudah tidak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Semua akan ditinggalkan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Dia mau nyubit kita, kita juga boleh nyubit dia. Artinya, kalau dia mau mencubit kita, kita juga boleh mencubit dia. Maksudnya, kalau seseorang merepotkan atau menyusahkan orang lain, maka dia pun harus mau menerima perlakuan seperti itu.

Macam-macam kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pacamace kakade fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, baca-baca kakak dan dorang, masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur, Mace Sheryl hadirkan Kitong Punya Jelajah Jayapura 1 ya di pagi hari ini, dan beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya, dan dihibur dengan Kitong Punya lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini. Apa kabar buat pace-mace kakak adik orang semua di pagi hari ini? Semoga kitorang semua sehat selalu dan tetap semangat beraktivitas ya di sepanjang hari ini. Tepatnya di hari ini 11 September 2026. Hari ini RRI di seluruh Indonesia ya merayakan Hari Bakti yang ke-81 tahun. Jaya selalu, Kitong Punya RRI selalu ya, tetap di hati dan terus mengudara dimanapun berada. Baik, macam-macam kakaknya dorang dimanapun Kitong berada ya, tetap semangat ya, terus menjalankan aktivitas dan tentunya sebarkan senyum terindah ya. Di pagi hari ini semoga memberikan kita orang semua keceriaan dan semangat menjalani hidup. Masih di kita orang punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
5: Di hari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
4: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
6: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
7: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
6: Ini semua komora, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
7: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
6: Hai, itu tuh.
8: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
6: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
8: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
9: Masih bersama dengan kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majeta akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua ya, khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih ya. Nah, pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut mansorandak ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh, sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi mansorandak. Nah, sahabat budaya, mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat, untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, sahabat budaya, tradisi mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat, mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Hajah Megawati, tokoh perempuan Tidung sekaligus perias pengantin di bumi Paguntaka menuturkan, ritual perkawinan diawali dengan prosesi lamaran. Menurutnya, prosesi lamaran merupakan penjajakan kepada calon pasangan perempuan atau dalam istilah kesukuannya disebut dengan ginis inis. Ginis inis dimaksudkan untuk mengetahui kepastian status lajang dari calon mempelai wanita. Beranjak dari ginis inis akan dilakukan prosesi lamaran yang dikenal dengan berseruan, sekaligus menentukan waktu perkawinan. Setelah menentukan waktu perkawinan, acara selanjutnya adalah pupuran yang harus dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Biasanya dilaksanakan sebelum ijab kabul dan kedua mempelai duduk bersanding. Di hari persandingan, rombongan mempelai pria pada saat menuju rumah mempelai wanita datang dengan diiringi irama hadrah dengan membawa busak serai atau bunga serai disertai dengan sedulang. Sedulang menurut Megawati adalah piring yang dibungkus kain kuning dalam hitungan ganjil, di mana hitungan tersebut disesuaikan dengan status sosial si gadis di masyarakat. Minimal piring yang dibawa adalah 3 lusin dan seringkali paling banyak 7 lusin.
1: Perempuan sudah disiapkan, kemudian yang laki datang dengan membawa itu tadi yang namanya sedulang, ada arak-arakan itu. Nah, arak-arakan pengantin itu biasa di depan ada busak sarai namanya. Busak itu bunga, kembang, mesti pakai itu. Mau dia sekarang pengantin adat atau bukan pengantin adat, kalau orang Tidung pasti ada busak sarainya, 2 kiri kanan pengantin. Nah, kemudian pengantin itu tadi membawa, pengawal-pengawalnya lah, membawa sedulang. Sedulang itu tergantung ininya. Kadang juga ada kesepakatan dari kedua belah pihak sedulangnya itu dalam jumlah ganjil biasa. Ya, kalau piring kan lusin hitungannya, bukan per biji. Nah, boleh. Ya, jarang sih 1 lusin tuh. Minimal 3, kemudian ada 5, ada 7.
0: Ritual mulai terlihat kental ketika pengantin pria akan memasuki pintu atau tangga kediaman mempelai wanita. Penyambutan dengan acara buka-buka atau penghalang yang hanya akan terbuka jika salah seorang keluarga mempelai laki-laki menyerahkan bayaran sejumlah nilai tertentu. Acara buka-buka ini diakhiri dengan pengantin pria mencelupkan tangan ke beras dan air yang telah disiapkan di wadah tertentu sebelum bertemu dengan mempelai wanita. Dalam kegiatan ini melibatkan sang perias pengantin, seperti penjelasan dari Hajah Megawati.
1: Pokoknya mau masuk pintu, kalau itu di rumah atau di gedung, ya itu lagi dari pihak perempuan lagi disambut dengan selawat. Nah, selawat Nabi, kemudian kalau sudah masuk, itu pengantin tidak serta-merta langsung duduk bersanding. Dia lagi ada lagi acara buka-buka namanya. Nah, jadi si pengantin wanita sudah duduk di pelaminan, itu di ada penghalang. Kalau dulu, kalau bahasa Tidung, dia ada yang namanya sesurung. Sesurung itu kayak tenda gitu. Kemudian yang kedua, itu ada lagi satu, biasa orang memakai kain panjang aja.
0: Setelah melalui proses buka-buka dan ijab kabul sesuai dengan ketentuan agama, proses perkawinan dilanjutkan dengan acara 3 malam. Prosesi acara 3 malam menurut Hajah Megawati merupakan wujud dari rasa syukur pengantin dan keluarga, sekaligus dimanfaatkan untuk membagi-bagi sedulang dari pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita yang membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Sedangkan terkait

0: aturan mahar atau seserahan, menurut tokoh perempuan Tidung ini, mahar akan disesuaikan dan tergantung kesepakatan antara keluarga mempelai wanita dan laki-laki.
1: Waktu lamaran tuh ditanya dari pihak laki, nanti mintanya berapa? Biasanya orang Tidung tuh jawabannya gini, kalau banyak dibawa, besar kerjanya. Kalau sedikit dibawa, ya kecil kerjanya. Begitu biasanya, jadi tinggal kita menyesuaikan. Nah, cuman kami ini keluarga besar. Kalau kita kerja, kita mesti ngumpul, harus ngumpul semua. Nah, jadi yang dibawa itu kan untuk kebutuhan kita yang ngumpul banyak-banyak. Yang ngumpul dalam arti kata mungkin mengundang orang mungkin dalam jumlah banyak. Biasanya sih kalau orang berani masuk ke keluarga yang keluarga besar, dia pun sudah siap dengan itu. Jadi tidak diminta pun dia sudah tahu.
0: Demikian ritual perkawinan adat suku Tidung, Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adai dipakai baru, kain dipakai usang.
0: Artinya, adat dipakai baru, kain dipakai usang. Ungkapan ini bersifat anjuran agar kita merasakan dan memakai adat yang sudah diterima dari nenek moyang.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Intermezzo.
4: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
3: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Intermezzo.

Macam-macam kakak adik, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.
2: Ma,
3: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
2: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
4: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
2: Pa.
4: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
5: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
2: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
6: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem-acem kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yoteva seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Engkros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca, serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Tolong dong, di print laporannya.
4: Iya, bentar lagi tanggung nih.
5: A few moments later.
3: Mana R, laporannya?
4: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
3: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
6: Mohon ampun abdul dalam terhadap mereka supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita. Itu pilihan mereka untuk berdamai dengan
7: Allah. Bencana, wabah dan bahaya bisa datang kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja. Yang terpenting bagi manusia adalah memiliki sikap berani untuk siap menghadapinya, tentu dengan pengetahuan dan tindakan yang benar. Bagaimana dengan masyarakat adat Belu dalam menghadapi bencana, wabah penyakit dan segala macam ancaman yang membahayakan jiwa manusia, binatang dan lingkungan hidup? Bersama pemerhati budaya Belu Bapak Pius Fahik berikut ulasan selengkapnya.
6: Jadi wabah penyakit yang terjadi seperti di zaman sekarang ini sebenarnya dulu sudah terjadi seperti kolera, lalu penyakit yang antraks sapi punya itu sudah ada sejak dulu. Tetapi waktu wabah seperti ini terjadi, mereka tidak tahu. Mereka hadapi itu hanya dengan menggunakan pengobatan tradisional atau yang biasa mereka sebut Aitan Timur. Itu dengan ritual Rentetun itu hari itu, artinya membentengi satu wilayah itu dengan Aitan Timur, khususnya Aika Kalu. Kemudian ada yang namanya Hakledik. Hakledik ini dipasang di setiap sudut pada empat mata penjuru angin, utara, timur, selatan, barat. Dan ketika pasang itu, mereka laksanakan dengan doa adat atau yang disebut mantra. Mantra itu mereka selalu sebutkan. Ketika terjadi penyakit yang mewabah, terjadi di satu wilayah yang begitu lama terjadi wabah itu, mereka akan melaksanakan ritual lelen. Dan ritual ini setelah dilaksanakan 1-2 hari kemudian, setelah itu pasti akan berlalu penyakit atau apa yang ada itu akan berlalu.
7: Masyarakat adat Belu tidak takut ketika menghadapi bahaya, bencana, wabah dan lain sebagainya. Apa alasannya?
6: Alasan yang membuat masyarakat adat itu tidak takut terhadap virus apapun, bencana dan lain sebagainya itu karena mereka yakin benar bahwa lewat leluhur mereka sudah menitipkan segala sesuatu untuk membentengi diri mereka, wilayah mereka. Jadi mereka yakin benar bahwa pada saat terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, mereka senantiasa dilindungi oleh leluhur alam dan Tuhan sendiri yang ada di dalam wilayah mereka. Kalau dari sisi pengobatan tradisionalnya, mereka yakin benar bahwa apa yang disiapkan oleh leluhur mereka itu mampu untuk mengatasi hal-hal ini. Semuanya kembali kepada keyakinan atas obat yang ada.
7: Selain masyarakat adat memiliki pengetahuan yang sudah diberikan oleh leluhur, tanaman yang sudah diciptakan oleh Tuhan dengan keyakinan yang kuat terhadap semuanya itu, mereka pun ingin tetap hidup damai. Damai bukan hanya pada saat keadaan baik, tetapi damai pada saat keadaan buruk sekalipun. Masyarakat adat tidak langsung menggunakan pengetahuan yang dituangkan dalam ritual atau menggunakan tanaman yang ada sebagai obat, tetapi

0: ampun apa segala terhadap mereka supaya dia dengan senang hati pergi meninggalkan kita.
1: Coba Sugi, silakan.
2: Iya, rekan Agus, dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura di manapun berada. Saya Lina Umasugi pada pagi hari ini pendengar melaporkan secara langsung jalannya upacara bendera yang berlangsung di lapangan upacara halaman gedung kantor LPPR RI Jayapura, di mana tepatnya pada hari ini 11 September 2026 adalah hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan saat ini para pendengar di lapangan upacara halaman gedung kantor LPPR RI Jayapura sudah hadir para angkasawan angkasawati LPPR RI Jayapura yang pada hari ini mengenakan pakaian atau seragam hitam krem. Ini adalah seragam yang biasa digunakan di setiap hari Kamis, dan hari ini di seluruh angkasawan angkasawati mengenakan
3: upacara bendera
2: untuk
3: hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81
2: bendera tanggal peringatan 11 September 2026 ke
3: LPPRRI Jayapura
2: dan
3: dimulai.
2: Pada pagi hari ini para pendengar yang bertindak
3: inspektur upacara memasuki lapangan upacara
2: adalah rekan atau angkasawati LPPR RI Nurul Adamarini yang saat ini menjabat sebagai ketua
3: penghormatan kepada inspektur upacara
2: KMB RRI Jayapura.
4: Hormat Greg. Tegak Greg.
2: Dan
3: laporan
2: baru
3: komandan
2: saja
3: upacara
2: kita
3: kepada inspektur upacara
2: penghormatan yang disampaikan oleh komandan upacara yang dipimpin maksud saya oleh komandan upacara kepada inspektur upacara yaitu kepala stasiun LPPR RI Jayapura Bapak Joni Baso Iskandar. Dan selain
3: pengibaran bendera merah putih
2: para
3: diiringi lagu kebangsaan
2: yang jadi peserta
3: Indonesia
2: upacara
3: Raya
2: pada hari radio ke-81 di pagi hari ini juga ada anggota Dharma Wanita LPPR RI Jayapura bersama dengan simpatisan Dharma Wanita, juga ada para pelajar yang bertugas untuk magang di RRI Jayapura. Dan kita saat ini para pendengar di lokasi lapangan upacara sudah ada 3 penggerak bendera yang sudah berada tepat di bawah tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih. Pembawa bendera ada saudari Vivit, juga ada di sisi sebelah kanan ada Aldi dan Gunawan. Saudara Gunawan yang bertugas untuk membawa bendera pada pagi hari ini. Ya, bendera saat ini sudah
4: kepada sang merah putih. Hormat Gre.

0: Ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, dimanapun Anda berada, baru saja kita mengikuti bersama pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Radio ke-81 tingkat atau yang dilaksanakan di lingkungan LPPR RI Jayapura pada pagi hari ini. Dan informasi kepada Anda pendengar bahwa di 81 tahun Hari Radio, RRI Jayapura juga menggelar berbagai kegiatan, rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RI Jayapura. Di antaranya ada Festival RRI atau RRI Fest 2026 yang mana juga merangkul puluhan UMKM melalui festival UMKM. Ada kegiatan sosial, aksi donor darah, kerjasama Radio Republik Indonesia Jayapura bersama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Papua. Juga kegiatan ya, dan saat ini tiga petugas
1: sipta,
0: bendera sudah kembali Inspektur ke tempat
1: upacara.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengheningkan
2: teman-teman sipta sekalian
0: yang dipimpin
2: marilah
0: oleh
2: kita tunduk
0: stasiun
2: kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan RRI. Mengheningkan cipta dimulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara.
0: Pancasila.
2: Pancasila.
0: Satu.
2: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
2: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
2: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
2: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
2: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
2: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan Tri Prasetya RRI diikuti oleh seluruh peserta upacara.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tri Prasetya RRI.
2: Tri Prasetya RRI.
4: Satu. Satu. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
2: Kita harus menyelamatkan segala alat radio
4: dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut, untuk menghancurkan negara kita,
2: dan membela alat itu
4: dengan segala jiwa raga,
2: dalam keadaan bagaimanapun,
4: dan dengan akibat apapun juga.
2: Dua.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI
2: sebagai alat perjuangan
4: dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia
2: dengan jiwa
4: serta budi yang penuh kecintaan
2: dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
4: Tiga. Kita harus berdiri di atas segala aliran
2: dan keyakinan
4: partai atau golongan
2: dengan
4: persatuan bangsa dan mengutamakan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Pembacaan surat keputusan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

0: Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 garing TK garing tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, NIP, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia tertanda tangan Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 garing TK garing tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026. Nomor urut 41 atas nama Darius Sina S.I.Kom dengan NIP 1969-04-15-1996-03-1005 dengan pangkat penata tingkat 1 dengan jabatan Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Jayapura, LPP RRI, Kementerian Komdigi RI. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 30 tahun. Nomor urut 337 atas nama Noak Ronsumbre dengan NIP 1968-11201-994-03-1005 dengan pangkat Penata Muda Tingkat 1 dengan jabatan Asisten Teknisi Siaran Mahir LPP RRI Jayapura, LPP RRI, Kementerian Komdigi RI. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda tangan Prabowo Subianto.
1: Kepada penerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya, disilakan mengambil tempat.

0: depan saya. Di depan saya, di depan saya.
1: Penyerahan surat keputusan kehormatan tanda Satya Lencana Karya Satya dilakukan oleh Kepala LPP RRI Jayapura.

0: Ya, kepada sahabat penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dan 30 tahun disilahkan kembali ke tempat.
1: Ya, saudara pendengar, baru saja berlangsung ya penyerahan Satya Lencana Karya Satya oleh Kepala LPPR RI Jayapura kepada dua angkasawan RRI Jayapura.
0: Ada pembacaan Noah pidato Karunsur, Direktur Utama LPPR RI oleh Kepala LPPR RI Jayapura. Barisan diistirahatkan.
1: TU dan sementara Noah Krom Sumbre adalah angkasawan RRI Jayapura pada bidang teknik. Dan saat ini pendengar, kita akan simak dulu
2: pidato sambutan Direktur Utama pidato Direktur LPP RRI
1: Utama LPP RRI
2: pada upacara bendera
1: yang dibacakan RRI oleh Inspektur Upacara
2: tahun Kepala 2026
1: RRI Jayapura Bapak Joni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan Radio Republik Indonesia yang sangat saya cintai dan banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan, guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usianya ke-81, tahun 2026 ini, RRI harus terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program, siaran dan konten acara, serta infrastruktur maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai informasi transformasi telah dilakukan dan capaiannya sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui branding logo baru yang kita lakukan adalah simbol kerendahan hati kita. Yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Yang kedua, transformasi multi platform yang harus kita lakukan dimaksud untuk meningkatkan relevansi dan dampak desiminasi RRI. Yang ketiga, RRI terus memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional. Kita ingin diseminasi program dan kebijakan Asta Cita secara efektif mendorong dan mensukseskan pembangunan nasional. Dan yang keempat, RRI sebagai media publik harus semakin kuat dalam masyarakat yang inklusif. Kelima, RRI terus memperluas jangkauan layanan siaran yang telah dilakukan selama ini. Yang keenam, kita terus memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pelayanan publik. Yang ketujuh, kita juga terus meningkatkan prestasi tata kelola dan akuntabilitasi birokrasi di LPP RRI. Angkasawan-angkasawati yang saya sangat banggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala satuan kerja serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budaya, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dengan dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh selama ini. Perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan konten acara, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, dan meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa hentinya memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini. Dan upaya tanpa henti yang kita lakukan menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi, berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan profesionalisme, dan jaga integritas. Di hari ulang tahun RRI ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo.
1: Siap, break! Ya, saudara pendengar, kita baru saja mendengarkan pidato Direktur Utama RRI yang disampaikan oleh

0: pembacaan doa.
1: Nah, saudara pendengar, kita kan mendengarkan atau kita simak bersama doa yang akan dibawakan oleh.
2: Kita akan mulai dengan doa kita pada pagi hari ini. Saya bawa
1: Alfred
2: dalam
1: Webisar, beliau
2: agama Kristen Protestan dan Bapak Ibu agama sahabat
1: TMB,
2: boleh menyesuaikan
1: pada RRI.
2: Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas Radio Republik Indonesia yang berusia ke-81 tahun pada hari ini 11 September 2026. Tuhan, kami serahkan RRI seluruh Indonesia ke dalam tangan-Mu, jadikan RRI sebagai alat berkat-Mu untuk menyebarkan informasi yang benar, mendidik, menghibur, dan mempersatukan bangsa ini. Berikan kami kepada setiap insan RRI agar setiap siaran dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan suara yang membangun. Secara khusus kami berdoa untuk RRI Jayapura, mulai dari kepala LPP RRI Jayapura dan semua jajaran, karyawan-karyawati, Dharma Wanita, dan semua peralatan-peralatan RRI yang kami gunakan agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan berkati secara khusus juga kepala RRI Jayapura agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kiranya di usia yang ke-81 ini RRI semakin menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi corong kebenaran dan pemersatu di tengah keberagaman. Kami serahkan seluruh rangkaian HUT RRI ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
4: Bubarkan.
3: Bubarkan.
0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat gerak. Tegak gerak.
0: Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
1: Ya, saudara pendengar, kita baru saja mengikuti upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang dilaksanakan di
0: barisan dapat dibubarkan untuk mengambil posisi
1: pada
0: foto
1: hari
0: bersama.
1: Tepatnya Jumat 11 September 2020.
0: Informasi tambahan, Bapak Ibu peserta upacara melihat
1: apa
0: upacara
1: tadi
0: tahun 2026 untuk ulang tahun RRI agak beda tugasnya dari tahun-tahun sebelumnya dan ini kesepakatan kami ketua-ketua tim dan KBTU disahkan kepala RRI untuk kami bertugas di akhir pengabdian
1: RRI,
0: kami sehingga tahun depan hari radio kami semua sudah ada di barisan
1: zaman,
0: pensiunan ya, kecuali dua orang
1: ini,
0: ada Ibu Dharma dan Pak Daeng Siraja. Ini juga membuktikan
1: LPPRRI,
0: karya nyata kami
1: ya,
0: bahwa kami bukan hanya menurunkan perintah dari pimpinan tetapi kami juga ikut terjun langsung
1: pilihan,
0: berkarya dengan teman-teman. Segala kekurangan kami kiranya untuk itulah yang kami punya
1: era digitalisasi dan ini tetap relevan dengan infrastruktur
0: dan juga keberkahan tata kelola biarlah lembaga. Teman-teman yang juga mendapatkannya foto bersama kami silakan
1: untuk 5 tahun
0: perwira upacara
1: berbagai informasi Kurniawan. Transformasi telah dilakukan RRI ini menjadi salah satu tingkatan penting bagi perjalanan.
0: Selamat ulang tahun RRI. Sekali di udara tetap di udara. Kakak Reski suaranya mana di sini?
1: Transformasi yang dimaksud diantaranya branding logo yang baru di launching atau dilakukan oleh RRI ini.
4: Baik kawan-kawan, kita foto bersama bisa mengambil posisi di sebelah kanan sumber RRI suara
1: tentunya,
4: tepatnya di depan logo RRI
1: disampaikan.
4: Ayo dipercepat langkahnya biar kita bisa masuk ke kegiatan berikutnya.
1: 81 tahun ya, RRI juga memperkuat kontribusi terhadap program prioritas nasional di mana RRI ingin program dan kebijakannya secara efektif bisa mendorong pembangunan nasional. Dan sekali lagi saya informasikan kepada Anda para pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura dimanapun Anda berada bahwa di 81 tahun usia RRI, RRI Jayapura secara khusus juga telah mengadakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat luas yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom ya. Dan dengan harapan bahwa RRI akan semakin dekat dengan masyarakat atau pendengar. Dan dengan demikian pendengar, maka berakhir ya kebersamaan kita dalam laporan pandangan mata siaran langsung pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Radio ke-81 yang berlangsung di halaman upacara gedung kantor LPP RRI Jayapura. Saya Lina Umasugi, ada rekan-rekan teknik yang bertugas, ada Bung Arens, juga ada Bung Arul Firmansyah, ada juga Aldi ya yang bertugas pada Andri ya, mohon maaf, bertugas pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan selanjutnya pendengar kita akan bergabung bersama rekan penyiar rekan penyiar Agus ya di program 1 RRI Jayapura Jalan Tasangkapura nomor 23. Sekali lagi Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara.
4: Saudara pendengar di manapun Anda berada, baru saja telah kita ikut bersama untuk upacara bendera dalam rangka Hari Radio yang ke-81 tahun 2026. 81 tahun RRI mengudara menyuarakan Indonesia dari suara yang menembus batas dari gelombang yang menjangkau pelosok negeri. RRI hadir menemani perjalanan Indonesia. 81 tahun pendengar bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah pengabdian untuk terus menyuarakan kebenaran dan menyebarkan harapan dan menyatukan hati anak bangsa. Selamat HUT ke-81 RRI, teruslah mengudara karena suara Indonesia akan selalu hidup bersama RRI. Sekali di udara tetap di udara.

Ya, baik Pacama CKK Dedorang dimanapun kita berada, dan tadi kita sudah ikuti bersama siaran langsung upacara bendera dalam rangka Hari Radio yang ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Masih di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
4: Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang?
5: Hah? Apa? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
6: Masih di Ketrumpi Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang mumi, ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah, ya, di daerah Wamena sana, nah, kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke Distrik Kurulu. Nah, di Distrik Kurulu ini, ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri, ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sahabat Budaya. Nah, jadi ketika Sahabat Budaya jalan-jalan ke Distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya, ya, di sini, ya, ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya. Karena di distrik Korulu ini mereka ya masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Korulu, ini mereka juga memiliki tradisi tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, sahabat budaya, di distrik Korulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya, mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wim Motok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wim Motok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wim Motok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wim Motok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya sahabat budaya, mumi Wim Motok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Korulu ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Korulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Korulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di sahabat budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Korulu ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar Rp300.000 untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wim Motok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Korulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang, dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Korulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Korulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Korulu ini.

0: Nusantara.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Potret Jakarta. Minggu ini kami akan menyajikan sebuah features mengenai rumah si Pitung yang terletak di daerah Tanjung Priuk, tepatnya di daerah Marunda. Mari kita dengarkan.
2: Bang, bang, sebenarnya si Pitung itu ada apa kagak sih, bang?
3: Maksud lo, si Pitung jagoan Betawi?
2: Ya ada. Tapi kata orang, si Pitung cuma legenda doang, bang.
3: Siapa bilang cuma legenda? Orang peninggalannya aja ada. Kalau nggak percaya, nyok, kita ke rumah Bang Pitung di Marunda.
4: Yang berduri.
5: Rumah si Pitung berdiri tepatnya pada abad 18 Masehi bertepatan dengan lahirnya cerita si Pitung tersebut. Rumah ini terletak di daerah pelabuhan Tanjung Priuk, tepatnya di Marunda. Berdiri di atas lahan seluas 2.500 meter persegi, rumah ini sudah berkali-kali direnovasi, terakhir pada tahun 2006. Dengan corak warna merah yang menyala, rumah ini berdesain rumah panggung dengan material kayu jati sebagai susunannya. Motif corak ukirannya sederhana, bergaya Betawi tempo dulu dengan ciri khas ukiran yang besar. Berikut penuturan Bang Farhan, salah seorang pengurus dari Rumah Marunda.
6: Yang saya tahu di sini model rumah-rumahnya dulu model-model rumah panggung gitu. Jadi berdasarkan dirinya, rumah ini diperkirakan berdirinya abad 18, tahun 1700 abad 18 itu. Kalau masalah usia rumah ini mungkin udah 350 tahun ya. Nah sekarang kalau masalah renovasi mah udah banyak. Pertama tahun 72, nah terus terakhir tahun 2006. Cuman kalau masalah renovasi ini belum ada perubahan tuh.
5: Bila kita lihat ke dalam, kita tidak akan melihat satupun barang-barang peninggalan si Pitung karena dari segi usia sudah sangat rapuh. Sisa peninggalan rumah Pitung hanyalah berupa sebuah kursi goyang yang kini berada di Museum Kota Fathahila. Renovasi terakhir pada tahun 2006, Pemda Jakarta Utara menambahkan sebuah pendopo di samping rumah panggung si Pitung dan dihiasi dengan taman yang dilengkapi dengan lampu-lampu yang indah. Walaupun sampai sekarang proses renovasi tersebut belum selesai.

0: Tutup beksi, cat. Maju deh kalau pada berani.
1: Oke, saudara. Shoot si Betong. Tembak! Bikin habis dia orang. Tembak!
2: Lutung ditarung matanya, cok. Eh, kenalin Bang Pitung dari Kawebelong.
3: Si Pitung. Hidup pada masa keadaan masyarakat Betawi dalam keadaan kacau. Ayah berasal dari Cirebon dan ibunya penduduk asli Betawi. Meskipun dalam keadaan hidup yang sederhana, kedua orang tuanya dapat menghidupi empat anaknya dengan bertani dan beternak kambing. Untuk memperdalam ilmu agama dan ilmu lain, si Pitung memerlukan guru yang bernama Haji Naipin. Karena kecerdasannya, ia menjadi murid kesayangan gurunya. Segala ilmu diberikan kepadanya termasuk ilmu kekebalan. Hal inilah yang menjadikan rasa iri teman-teman seperguruannya antara lain Joko dan Dajalani.
4: Pernah nih, dulu ada cerita. Waktu si Pitung didatengin sama kumpeni ke rumah gurunya, kata si kumpeni nih,

0: Awas ya, kalau kamu orang coba-coba ngumpetin si Pitung, kamu orang bakal digantung semuanya. Nah, pas digeledah, si Pitungnya udah kagak ada. Nah, dari situ ada dua kemungkinan cerita. Yang pertama, si Pitung punya ilmu ngilang alias ilmu panglimunan, aji panglimunan. Nah, yang kedua, si Pitung bisa ngerubah diri jadi binatang kecil kayak cicak misalnya. Ya, bisa juga disebut mencala putra, mencala putri gitu.
1: Sebelum berburu, si Pitung pernah kehilangan uang dari hasil penjualan kambingnya. Setelah berburu dan pandai serta mampu untuk mengalahkan lawannya, maka si Pitung mencari musuhnya untuk membalas dendam, sehingga berhasil mengalahkan pecopet yang dahulu merampas uangnya di Tanah Abang. Kepandaiannya digunakan untuk membantu masyarakat yang lemah dan miskin. Teman seperguruannya yang bernama Dajalani dan Rais selalu membantu dan mengikuti jalan pikirannya. Suatu bulan puasa, Pitung bersama sahabat-sahabatnya bermaksud untuk mensucikan pisau pusakanya di tempat gurunya, yakni Haji Naitin. Disitulah mereka ditangkap Belanda di bawah pimpinan Scott Hein atas pengkhianatan Joko. Karena tidak mempunyai pisau di tangan, Pitung tidak berani menghadapi. Beberapa hari kemudian, ia ditembak dengan peluru emas yang khusus disediakan melawan kesaktiannya. Penembakan ini terjadi di jembatan Haji Ung. Mayat si Pitung dikuburkan dengan kepala dan badan terpisah agar tidak dapat hidup kembali. Berdasarkan sejarahnya, rumah Marunda ini sebenarnya bukanlah merupakan rumah asli si Pitung, melainkan hasil rampokan dari pemilik sebelumnya yaitu Haji Safrudin, yang dahulu merupakan tuan tanah dan orang terkaya di Marunda.
0: Jadi gini Pak, maksudnya saya juga ya orang sini, jadi berani bicara gitu, cara yang ada di sini. Jadi saya kuat gitu, saya juga silsilah yang ada di sini juga kebetulan. Saya berani bicara, jadi gini Pak, mungkin sebenarnya Pitung tuh yang udah saya pelajarin secara turun-temurun, juga dari cerita-cerita. Pitung tuh sebenarnya, Pitung itu aslinya dari Roblong. Dia di sini sama Haji Saprudin tuh nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan family. Dia tuh orang lain gitu. Jadi bukan ahli waris Pak, si Pitung itu. Jadi emang ada satu versi yang bilang kalau Pitung itu ke Marunda nyari rumah kakeknya. Terus orang itu nggak kuat Pak. Yang pasti, tuh Pitung intinya orang lain, bukan family. Nah, mungkin kalau kata tokoh-tokoh nasional atau orang Pemda, kan orang DKI itu deh. Dibilang hasil rampokan si Pitung. Bisa. Kenapa? Soalnya si Pitung di sini keberadaannya orang lain, enggak ada hubungan family kan. Nah, bukan ahli waris tuh. Dan juga si Pitung dulu sama Haji Saprudin ini tentang masalah kerjasamanya belum diketahui dengan pasti gitu. Apakah si Haji Saprudin emang nitip sama si Pitung untuk melanjutin rumah ini, saya juga belum mengetahui dengan pasti. Tapi keberadaan si Pitung di sini dulu emang pernah ada katanya. Emang pernah ada umpet bukan untuk tinggal. Jadi selanjutnya turun-turun temurun mengenai istilah rumah ini ya akhirnya jatuhnya ke ya ini ke Pemda DKI itu resminya. Dulu yang diresmikan tahun 72.
1: Rumah ini sempat beberapa kali dijadikan oleh si Pitung sebagai tempat persembunyiannya selama menjadi buronan Belanda. Sekitar tahun 60 sampai 70-an setelah si Pitung meninggal, rumah ini ditinggali oleh para keponakan Haji Safrudin, hingga akhirnya Pemda Jakarta membeli rumah ini dari Haji Matsani yang masih mempunyai garis keturunan dengan Haji Safrudin dan menjadikan rumah ini sebagai cagar budaya.
0: Jadi gini, Haji Safrudin tuh dulu hidupnya berumah tangga, tapi dia nggak punya keturunan. Tapi dia punya banyak beberapa ponakan, salah satunya yang nempatin rumah ini namanya Haji Muhammad. Dari situ Haji Muhammad akhirnya ada keturunan sampai yang terakhir nempatin rumah ini tuh Haji Matsani yang terakhir. Sampai terakhir ada ke Pemda dari Haji Matsani. Tapi yang punya banyak kuasa bukan Haji Matsaninya, tapi istrinya namanya Haji Fatimah. Nah, Haji Fatimah merupakan ponakannya Haji Saprudin.
1: Selain rumah si Pitung, di sini juga terdapat beberapa cagar budaya lain seperti Masjid Alam yang merupakan peninggalan dari Fatahila dan sisa-sisa peninggalan Belanda lain seperti Sumur Bor dan Benteng Belanda. Namun sayangnya, Benteng Belanda ini sudah tidak dapat kita lihat. karena sudah habis tergerus oleh abrasi air laut yang dikarenakan kurangnya perawatan dari pemerintah. Walaupun demikian, setidaknya kita masih beruntung dengan adanya peninggalan rumah Marunda yang terkenal dengan sebutan Rumah Pitung. Seorang jagoan Betawi yang senantiasa membela rakyat Betawi dari ancaman tuan tanah dan kompeni Belanda.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Lah tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
2: Intermezzo. Pape, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
2: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
2: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
3: Intermezzo.